Nah, sebenarnya sahabat budaya, kita lanjut kembali di Ngopi Pagi kita Spradio. Tadi tuh ada kendala sedikit Spradio di komputer net Spradio. Nah, jadi ada 4 tingkatan utama dalam pramuka tadi, oh. Yang pertama siaga, kemudian yang kedua penggalang, yang ketiga itu penegak Spradio. Nah, di penegak nih anggota berusia 16 hingga 19 tahun Spradio. Jadi istilah penegak muncul dari proses penegakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian satuan terkecil disebut sangga, sedangkan kumpulan beberapa sangga disebut ambalan. Seperti kemudian tingkatan dalam penegak nih ada bantara kayak laksana. Nah, seperti sebenarnya yang keempat seperti ada pandega. Nah, tingkatan terakhir untuk anggota berusia 21 hingga 25 tahun sering juga disebut senior rover. Nama pandega diambil dari istilah remaja madya yang sedang dalam proses menuju kematangan jiwa dan kesadaran diri dengan tujuan memperjuangkan serta meraih cita-cita. Tingkatan ini umumnya dijumpai di lingkungan universitas seperti. Nah, untuk membedakan masing-masing tingkatan dalam pramuka, anggota dapat melihat dari tanda kecakapan umum TKU yang dikenakan seperti. Jadi TKU diberikan kepada anggota yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecapaian umum SKU. Sesuai tingkatan mereka seperti, TKU ini berlaku khusus untuk pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi sedangkan pembina dan anggota dewasa lainnya tidak menggunakan TKU. Jadi hari Pramuka 14 Agustus adalah pengingat bahwa gerakan Pramuka adalah aset bangsa yang tak ternilai. Dari sejarah panjangnya hingga struktur organisasi yang matang seperti itu, Pramukanya terus berupaya mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki karakter kuat, siap berbakti dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, itulah dia sejarah dan asal-usul hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus nih seperti itu. Nah, Iran hadirkan untuk Ika di Ngopi Pagi kita sesi pertama nih seperti itu. Nah, Iran langsung hadirkan baik kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi nih seperti itu.

0: Oh, Not. Kemananya kini Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya?

Selamat pagi, Spreadit Sabar Budaya, kabar Bangka, Belitung kita jam 7 pagi. Kali ini dari Kabupaten Bangka, dibaca kekuiran bersumber dari rri.co.id. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bangka, menghentikan sementara aktivitas pembangunan gudang di wilayah Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kepulauan Kabupaten Bangka, Rabu 12 Agustus 2026. Penghentian dilakukan lantaran bangunan yang tengah dikerjakan diketahui belum mengantongi perizinan yang diperlukan. Selain persoalan perizinan, lokasi pembangunan juga berada di kawasan yang dinilai rawan banjir dan berdekatan dengan sempadan kolong sungai. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman ngomong, kegiatan penerbitan dilakukan dalam rangka pengawasan kayak penegakan ketertiban umum oleh anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas BKU di Kecamatan Mendo Barat. Menurut aspek lokasi juga menjadi perhatian karena kawasan berada di sekitar sempadan kolong sungai dan merupakan daerah yang setiap tahun berpotensi mengalami banjir. Suherman menegaskan penghentian aktivitas pembangunan bukan semata-mata tindakan penertiban, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan memenuhi ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Warga menilai penerbitan tersebut penting untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar. Warga berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aktivitas pembangunan di kawasan itu, terutama yang berada di sekitar kolong dan daerah yang berpotensi terdampak banjir. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi di Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradi. Dan Spradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak.

0: rupiah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti ne.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes. Udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih. Mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seperadik, Bernadette ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin pertama menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita lagi di ngopi pagi kita ya. Oh, ngomong apa pagi-pagi nih? Ngomong pagi-pagi nih apa baik seperti oh yang nak iran yang nak ikat hadi yang nak sampaikan di ngopi pagi nih di 08 12 13 14 39. Nah, seperti oh. Nah, seperti sahabat budaya iran nanya ke Ika seperti yang bergabung oh iran bukalan telepon di 08 12 13 14 39 seperti WA yang sama juga seperti oh. Nah, topik kita di ngopi pagi nih makna kemerdekaan seperti apa arti kemerdekaan untuk Ika. Kita angkat penelpon no, ada yang lama masuk nih di 08 12 13 14 39. Nah, halo, selamat pagi ngopi pagi. Tuh dipadem kayaknya, dicoba kembali seperti sahabat budaya oh. Di 08 12 13 14 139. Nah, nomor telepon ke WA sama ya Sepradio. Seperti sahabat budaya Ren, sapa dulu Ika seperti sahabat budaya pada pagi hari ini Sepradio yang lagi dalam menjalankan aktivitas Sepradi hari ini Jumat 14 Agustus so, Iren doakan Ika sukses selalu Sepradi, sehat lu kali ya Sepradio dah. Kemudian seperti sahabat budaya yang mungkin dalam perjalanan Sepradi, sahabat budaya di mana baik pun Ika berada Sepradi, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Sepradio. Nah, seperti sahabat budaya Iren doakan Ika Sepradi oh yang lagi di perjalanan semoga selamat sampai tujuan Sepradi, baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4 Sepradi. Kita angkat penelpon di 08 12 13 14 39. Ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Bohnya meluntang por paha. Dicoba lagi Sepradi oh di 08 12 13 14 39 oh. Ira nak nanya Ika Sepradi oh, apa makna kemerdekaan bagi Ika nih Sepradi? Udah, kita angkat penelpon kembali Sepradi. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Halo, ngopi pagi, selamat pagi, Ren.
0: Pagi, Umar Nio Upaha.
1: Pagi, nih, tadi kan gak gano, meluntak, mesti gigi, lambat bener lah.
0: Oh, sabar, se. Oh. Alapun yuk, tapi kita nih, Umar Nio. Ah, makna kemerdekaan, apa menurut Umar Nio? Apa arti kemerdekaan nih untuk Umar Nio nih?
1: Mana yuk, gak tau kisah mulai.
0: Apa kemerdekaan toh?
1: Gak tau kok.
0: Kan dia tahu kemerdekaan toh, tanggal 17 Agustus nih.
1: Oh, kan dia tahu lah, yuk nih.
0: Dia tahu kan? Hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari merdeka setiap Agustus nih, 17 Agustus.
1: Oh, ayo, dia tahu
0: lah, yuk nih. Lapun mendek tahu nak apapun nanti ngupi pagi nih, nak nyampaikan informasi apa? Lah ke pasar lo.
1: Mana ayo dia suam mula ke pasar ayo beli tadi bang orang sudah lihat lah beli pagi-pagi ya ayo duduk ya melihat.
0: Oh dek kan jadi nak nyampe apa pun pagi-pagi nek kayak Sepradi kita nek
1: apa lah mana ayo nek enak nek lah ya.
0: Nek kayak Umar nih kan
1: ayo dati nek di punggul.
0: Oh ayo dati kukira ayo Umar nih maaf pun ayo dati di punggul lo.
1: Oh ya lah ayo dek tau kita nak tu nak nek yuk nek.
0: Tau lapun. Cemana? Cemana cuaca di Pugul pagi ne?
1: Mendebu dedu yalah men kata dedu 45 kata dedu 30 yalah.
0: Au lapun. Cemana jadi cuaca di Pugul pagi hari ne?
1: Cuaca alhamdulillah cerah pokok yalah.
0: Au lapun ah. Au lapun enggak nyampe tu bayi yo.
1: Au.
0: Yo lah. Nak dengar lagu kan?
1: Lagu ne. Ano nek buat benalu cinta lah pagi-pagi nak nene.
0: Apa benalu cinta?
1: Au.
0: Dari siapa nyanyi ya?
1: Dari apa Ertina kan lo.
0: Benalu cinta.
1: Au.
0: Yola puna. Latu bayi. Ade.
1: Ade yo salam salam. Kek gale gale lah paginya yuk lempah ikannya le ya.
0: Ikan apa di lempah?
1: Ikan talak he.
0: Ikan alang alang.
1: Ikan talak le.
0: Oh ikan talang. Au lah puna.
1: Au.
0: Aok lah.
1: Iya, selamat tugas sampai tuntas lah. Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, yo. Baru nak lempah ikan, belum sarapan kan? Alah pun sebenarnya sobat budaya oh lah deh. Pertama-pertama yuk dati nyedek tahu apa makna kemerdekaan. Kita angkat penelpon di belakang ayu dati ada siapa di mana nih? Oda. Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
2: Ngupi pagi.
0: Kek siapa nih Bang Rido kan?
2: Lauren.
0: Oh, ngapa lesu? Baru bangun tidur kan?
2: Enggak.
0: Cemana cuaca di Perlang pagi nih?
2: Panas.
0: panas. Laudeh makan kan?
1: Hah?
0: Laudeh kan makanan sarapan. Nah,
1: mantap lah upaya.
0: Oh kan. Nah, topik kita nih Bang Rido, apa arti kemerdekaan ya? Makna kemerdekaan men kata Bang Rido.
1: Coba Pak Cowo, kita anak tadi kolor tahu lah dak.
0: Hah?
1: Ya lah tahu lah dak.
0: Dak sangat tahu. Dak tahu kayak kemerdekaan.
1: Tahu-tahu nak jalan.
0: Apapun apa deh kayak ano nih kayak seperadi perempat nih apa menurut Bang Rido nih makna kemerdekaan ya arti kemerdekaan ya apa?
1: Dek tahu dek.
0: Dek tahu.
1: Dek.
0: Masa dek tahu? Kan tapi tahu hari kemerdekaan 17 Agustus.
1: 17 Agustus.
0: Tapi tahu kan kayak nyanyi ya?
1: Hah?
0: Nyanyi 17 Agustus tahun 45.
1: Tahu ya, mendengar menolak dia udah kurang tahu lah menyanyi rap.
0: Yalah, masa ada tahu makna kemerdekaan nih?
1: Kalau dia tahu benar, Koden.
0: Apa?
1: Tahu, Koden.
0: Dia tahu, yolah pun. Yeah. Jadi, nelpon ngupi pagi nih, nak nyampaikan apa?
1: Apa?
0: Bang Rido nak nyampai apa pagi hari ini?
1: Halo, apa pagi ini? Pagi ini, cerita nih, ano deh. Halo, baik lah.
0: Nengar lagu deh, kan?
1: Apa?
0: Yolah pun langsung bela nak nengar lagu-lagu apa?
1: Lagu?
0: Tahu.
1: Nggak tahu. Aku udah denger apa nanti lagi.
0: Apa?
1: Dangdut.
0: Dek, denger ku apa lagu?
1: Lagu dangdut.
0: Bubur apa?
1: Lagu dangdut.
0: Apapun lagu?
1: Lagu dangdut, lagu apa sekarang? Sore ini anak pagi ini.
0: Dek tahu kok, terserah Bang Rido lah.
1: Untuk joget berdiri, wah mama ngetok naik, gue udah joget kira pakai begini, Ren.
0: Oh lagu kecau mania apa lah?
1: Hah? Oh sih ke lapun.
0: Oh iya lapun lah.
1: Kalau apa ke kereret lah, kok.
0: Yoi. Oh lah lagu kecau mania,
1: oh.
0: Yo lah.
1: Kalau mau.
0: Yo.
1: Kalau ibu apa tadi ibu, no?
0: Au.
1: Kalau ibu tadi, oh. Ibu kuldrian. Pak Warni, Fitri, yuk, Berry, Kevinasi Laku, Jurindu, Cinta Berwaso, Embera, Yulia, Kakek, yuk, Abraham, Mamat, yuk, Pak Apa, Mamat, Beneno, Pak Nama, tuh, aku ucang sebenarnya sebatang, yuk, Abdul Bintet, Berani Bintet.
0: Au.
1: Dapat waktu tengok ayah, anak-anak, yang kadil, tempat apa pergi, oh, berapa lambat, gua salah semua apa ialah.
0: Oh, lapun.
1: Bang Rido, pagi ini minta sihat lah, di doa Bang Rido, sebang Bang Rido, nih.
0: Oh, lapun.
1: Buat selamat, minta sihat, Eren, minta sihat lah.
0: Yo.
1: Mami, minta sihat, rumah saya, anak-anak, anak-anak.
0: Amin. Amin, oh, makasih doa yang sama, yo.
1: Pulang hati-hati, Eren, oh.
0: Yo, makasih, Bang Rido.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Rido kembali, Eren, angkat penelpon di 08-12-13-14-10-39. Ada siapa di depan ini? Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bude Sumi?
2: Alhamdulillah Budemu selalu sehat sayangku.
0: Sehat.
2: Dirimu sehat?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Parit Lalang cuacanya pada pagi hari ini?
2: Pagi ini cuaca agak mendung-mendung manja lah.
0: Apa?
2: Mendung-mendung manja, semangat hati kita bersama.
0: Oh, mendung-mendung manja. Bude Sumi, iya. Topik kita di Ngupi Pagi kali ini, apa makna kemerdekaan itu menurut Bude Sumi?
2: Makna kemerdekaan?
0: Iya, apa maknanya, artinya untuk Bude Sumi itu kemerdekaan?
2: Buat aku sih artinya menyatukan seluruh masyarakat Indonesia ya, bersatu.
0: Terus?
2: Bersatu untuk maju intinya.
0: Itu aja?
2: Iya, itu aja lah.
0: Di Parit Lalang kira-kira ada kegiatan apa tuh?
2: Belum sih, belum ada, belum diinformasikan. Mungkin biasanya Panjat Pinang.
0: Oh gitu, belum ada aba-abanya ya?
2: Ada.
0: Oh gitu. Oke lah Bude Sumi, udah ke pasar belum nih?
2: Lo mau ke pasar lo, tapi lagi masakin anak sayur lah.
0: Oh gitu.
2: Tinggal makan bayi.
0: Oh lapun
2: ada cumi, ada tumis keladi kayaknya.
0: Oh, jadi gak tahu perkembangan informasi pasar cemana di Pangkal Pinang?
2: Udah soal pasar, gak yang belajar anak-anakku kayak menantuku.
0: Oh, lapun.
2: Pokoknya kita makan.
0: Yolah, pun denger lagu apa pun pagi hari ini, Bu Desumi?
2: Lagunya dari Arsak ya.
0: Apa judulnya?
2: Satu di antara seribu.
0: Ya, ditunggu lagunya ya.
2: Oke, salamnya buat semua lah ya. Spesial buat Kak Ahmad Irwan di Barung Timur aja ya.
0: Iya.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Desumi yang ada di Parit Lalang. Ada, saya selalu untuk sahabat-sahabat budaya yang bergabung tadi Spradio. Nah, Ade Yudati tadi di Pugul, kemudian Bang Rido di Perlango, ditunggu lagu kita. Hadirkan dulu kabar Bangka Belitung, setelah kabar Bangka Belitung jam 8 ne, Udeto Iren hadirkan lagu request Ika tadi. Oh, Yudati minta lagu Benalu Cinta, kemudian Bang Rido lagu Iren pilih lagu Kicau Mania. Udah, kemudian Budi Sumi lagu Satu di Antara Seribu Asra Pas Pradi. Oh. Nah, untuk survei sahabat budaya, jangan kemana-mana Ika. Oh, Iren hadirkan saat lagi request lagu permintaan Ika Spradi. Tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Spradi. Oh. Kalau kita lanjut kembali Spradi, buka line teleponnya di berubah. Pacak kita gabung kembali Spradi.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jembrepi itu.
1: Wah, lah jem 8 rupa gul.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih,

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi kali ini. Spradi dari Sungai Liat di Bajik Eku Iren bersumber dari rri.co.id. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Snaker Perindak Kabupaten Bangka akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bangka Belitung. Koordinasi tersebut untuk membahas pengelolaan dana CSR perusahaan agar dilakukan oleh Forum CSR. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Snaker Perindak Kabupaten Bangka, Insirah Subagia ngomong. Pengelolaan dana CSR tersebut untuk mendukung program IKOPENA, Inovasi dan Kolaborasi Pengentasan Pengangguran. Program IKOPENA memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk menggelar pelatihan kewirausahaan atau magang yang bekerja sama dengan perusahaan. Hal tersebut untuk menekan angka pengangguran di daerah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sementara itu, sebelumnya Wakil Bupati Bangka Syahbudin ngomong, pengentasan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelas Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa ke mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be. Penunggu batang pelawan nih. Adik kulat pelawan. Madu pelawan. Kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusna ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ko, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: rokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi, ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau, ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri, dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua, sebagai penghuninya sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Sebagai sahabat budaya, kita di program acara selanjutnya di Berubat Radio, beragam unsur budaya sehat. Nah, ini Iren akan hadirkan informasi. Iren hadirkan informasi untuk kasih sahabat budaya di Berubat kita ada tanda kolesterol tinggi bisa muncul lewat lidah. Benarkah? Nah, ini di sahabat budaya dari CNN Indonesia kita seperti. Seperti apa tuh sahabat budaya? Jadi sahabat budaya, kolesterol tinggi kerap tidak disadari karena kondisi ini umumnya tidak menimbulkan gejala yang khas. Namun sebuah riset menentukan perubahan warna pada lidah dapat mengidentifikasikan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Nah, apakah selalu demikian? Jadi seseorang bisa memiliki kadar kolesterol tingginya tanpa merasa ada perubahan pada tubuh. Padahal kalau kondisi ini dibiarkan tentu bisa menjalar ke masalah kesehatan lainnya, terutama masalah kardiovaskular seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, sebuah riset yang diterbitkan di jurnal Frontier in Medicine menemukan orang yang dapat mengenali kadar kolesterol tinggi lewat perubahan warna lidah. Riset menyebut semburat ungu pada lidah dapat berkaitan dengan perubahan pada aliran darah dan pembuluh darah sublingual atau pembuluh darah di bawah lidah. Nah, tanda kolesterol tinggi di lidah seperti penelitian dari Jepang menggunakan analisis gambar untuk mengamati warna lidah dan mengukur lebar pembuluh darah sublingual. Nah, hasilnya warna lidah yang lebih gelap atau keunguan ditemukan berkaitan dengan pembuluh darah sublingual yang lebih besar, yang lebih lebar. Nah, penelitian tersebut memilih warna lidah sebagai salah satu karakteristik yang berkaitan dengan kondisi pembuluh darah di bawah lidah. Kemudian apa hubungannya dengan kolesterol seperti itu? Ini dia seperti kadar LDL atau kolesterol jahat juga terlihat berbeda berdasarkan kondisi pembuluh darah di bawah lidah. Peneliti menemukan kelompok dengan pembuluh darah sublingual yang lebih lebar cenderung memiliki kadar LDL lebih tinggi. Jadi perbedaan tersebut secara statistik signifikan yang menunjukkan ada hubungan antara kondisi pembuluh darah sublingual dan kadar LDL pada kelompok yang diteliti. Akan tetapi perubahan warna lidah menjadi kebiruan atau keunguan juga tidak selalu berhubungan dengan kolesterol. Seperti itu, warna lidah yang tiba-tiba berubah menjadi biru atau ungu sebaiknya tidak langsung dikaitkan dengan kadar kolesterol. Ada berbagai kemungkinan penyakit yang perlu dinilai berdasarkan kondisi kesehatan secara keseluruhan seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu perubahan warna kebiruan pada jaringan tubuh dapat menjadi tanda sianosis. Kondisi ini terjadi ketika kadar oksigen dalam darah rendah dan dapat berkaitan dengan gangguan pada jantung atau paru-paru. Hal yang sama berlaku untuk perubahan warna pada bibir. Kemudian bibir yang tampak kebiruan juga dapat berkaitan dengan masalah oksigenasi, sehingga tidak tepat jika langsung dianggap sebagai tanda kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini memang dapat meningkatkan risiko penumpuan plak di pembuluh darah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung, kayak stroke. Masalah kolesterol tingginya sering tidak memberikan tanda yang bisa dikenali hanya dengan melihat tubuh seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika muncul keluhan seperti nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, sesak napas atau jantung berdebar, maka jangan mencoba mengaitkannya hanya dengan warna lidah. Gejala tersebut perlu mendapat perhatian medis karena dapat berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan seperti itu. Nah, jangan ikat ningok-ningok lidah seperti itu. Kuna lidah tebel agak anu kolesterol, jangan seperti itu, bahaya seperti itu. Menelah ade rasa tidak nyaman di dada, sesak nafas, jantung berdebar seperti itu. Nah, jika ingin mengetahui kadar kolesterol, cara yang lebih dapat diandalkan adalah melakukan pemeriksaan kadar kolesterol melalui tes darah. Nah, itu dia seperti sahabat budaya. Di Berubat kita di sesi pertama nih Iren hadirkan untuk Ika seperti itu. Jadi seperti itu, tanda kolesterol tinggi itu lompat cak kita tengok dengan lewat lidah seperti itu. Yang pacak kita tengok seperti kita ngecek kolesterol atau hanyalah kita cek darah, tes darah Sepradi. Oh, nah, itulah dia Sepradi Sahabat Budaya. Oh, di berubat kita Sepradi. Oh, kita lanjut kembali Sepradi Sahabat Budaya. Oh, menemani lagu-lagu Iren hadirkan di pagi jelang siang nih. Jadi jangan kemana-mana Sepradi. Kelak di sesi kedua, lanjut di kedua di berubat baru Iren buka line telepon Nika. Oh, di seperti biasa di nomor 0812 13 14 39 dengan nomor WA juga yang sama Sepradi. Jangan kemana-mana Sepradi. Oh, tetap baik pantengan terus perempat area Sungai Liat di 103,9 MHz Sepradi. Hari ini Iren dengan Tika hingga jam 10.
1: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

0: Yo, Nod, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini. Sepradi dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Bangka mencapai 5.296 kasus pada semester pertama 2026. Angka tersebut menjadikan ISPA sebagai penyakit kedua terbanyak di Kabupaten Bangka setelah hipertensi. Angka ini mencakup temuan dari 12 puskesmas di seluruh kecamatan Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengungkapkan ISPA yang banyak menjangkit warga yakni yang non-spesifik atau infeksi virus ringan pada saluran pernapasan atas. Nora Sukmadewi menambahkan kasus ISPA di Kabupaten Bangka juga terus meningkat pada musim kemarau yang melanda saat ini akibat paparan debu. Nora Sukmadewi mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tidur cukup, minum air putih cukup, gunakan masker dan pelindung dari paparan sinar matahari. Sementara itu, Latifa, warga Sungai Liat yang juga terkena ISPA, ngomong sebelumnya merasa nyeri tenggorokan. Lalu saat berobat ke puskesmas dinyatakan ISPA akibat paparan debu atau terjadi penularan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Sepradi. Oh, sampai jumpa di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 kelas Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Sepradi. Oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa ke mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan pala kone mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Lo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau, oh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek po nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
8: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi seperti sahabat budaya di 103,9 MHz RS Ngaliat. Kembali lagi kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat Sepradi. Oh, lanjut ke tempat kedua Sepradi. Nah, di sini Irin yang hadirkan informasi untuk Ika Sepradi. Oh, sebelum Irin terima penelpon yang bergabung silakan di 08 12 13 14 39 Sepradi. Oh, jadi kepala kesemutan bisa jadi tanda 11 penyakit gawat darurat Sepradi. Nah, dikutip dari CNN Indonesia Sepradi. Oh, seperti apa itu Sepradi? Nah, kesemutan atau parestesia umumnya dirasakan pada tangan atau kaki. Namun sensasi serupa juga bisa muncul di kepala Sepradi. Oh. Nah, kepala kesemutan dapat terasa seperti geli, tertusuk-tusuk, terbakar, gatal atau bahkan mati rasa. Sensasi ini bisa muncul di satu sisi maupun kedua sisi kepala dan terkadang menjalar ke wajah atau sekitar mata. Kondisi ini berkaitan dengan sistem saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi. Nah, penyebab pun beragam, mulai dari kondisi sementara seperti stres dan migrain hingga gangguan saraf tertentu seperti yo. Nah, seperti sahabat budaya, lantas apa bae penyebab kepala kesemutan? No? Nih penjelasannya melansir dari berbagai sumber. Yang pertama tuh stres Sepradi. Oh. Nah, stres dapat menjadi salah satu penyebab kepala kesemutan. Ketika mengalami stres, tubuh mengalami perubahan respon yang dapat memicu ketegangan otot dan memengaruhi fungsi saraf. Jadi kesemutan akibat stres biasanya bersifat sementara dan membaik setelah pemicu stres teratasi. Namun stres yang berlangsung lama dapat menimbulkan berbagai keluhan fisik lain Sepradi. Oh. Kemudian yang kedua ada migrain Sepradi. Nah, migrainnya merupakan jenis sakit kepala yang dapat menyebabkan nyeri berlanjut dengan intensitas ringan hingga berat. Nah, pada sebagian orang migrain diawali dengan gejala yang disebut aura. Auranya dapat berupa gangguan penglihatan, kekakuan pada leher, serta sensasi kesemutan atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu termasuk wajah kayak kepala Sepradi. Nah, pemicu migrain berbeda-beda pada setiap orang. Ada beberapa di antara adalah perubahan hormon, stres, kelelahan, kurang tidur, faktor genetik, serta konsumsi makanan atau minuman tertentu. Nah, kemudian yang ketiga Sepradi, sinusitis. Jadi sinusitisnya merupakan peradangan pada rongga sinus yang dapat menyebabkan lendir terperangkap dan menimbulkan tekanan di sekitar wajah. Jadi kondisi ini umumnya ditandai dengan hidung tersumbat, sakit kepala, serta nyeri atau tekanan di sekitar mata, dahi, kayak hidung Sepradi. Oh. Nah, pada kondisi tertentu, tekanan atau iritasi pada saraf di sekitar wajah juga dapat menimbulkan sensasi kesemutan. Kemudian yang keempat Sepradi, neuropati kranial. Nah, neuropati kranialnya terjadi ketika salah satu dari 12 pasang saraf kranial mengalami gangguan. Saraf-saraf tersebut berperan dalam berbagai fungsi termasuk gerakan wajah, penglihatan, pendengaran, hingga sensasi pada wajah dan kepala. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti infeksi, tekanan darah tinggi, diabetes, atau stroke. Gejala bergantung pada saraf yang mengalami gangguan tetapi dapat berupa kesemutan, nyeri mati rasa, kemudian kelemahan otot wajah atau gangguan pada fungsi tertentu. Nah, sebagai sahabat budaya, kemudian yang kelima, Sepradi, oh,

0: Nah, kemudian yang kelima, Pradi, ada trauma kepala. Benturan pada kepala akibat terjatuh, kecelakaan, pukulan atau cedera lainnya juga dapat menimbulkan sensasi kesemutan. Keluhan tersebut dapat disertai sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan, mulai gangguan penglihatan, mual atau muntah. Jika kesemutan muncul setelah mengalami benturan kepala, terutama bisa disertai muntah berulang, kebingungan, penurunan kesadaran, kejang atau sakit kepala yang semakin berat, segera periksakan diri Kika ke dokter seperti oh. Nah, kemudian yang keenam seperti ada penyakit Lyme, penyakit lyme. Penyakit lyme ini merupakan infeksi bakteri Borrelia burgdorferi yang ditularkan melalui gigitan kutu tertentu. Nah, penyakit ini lebih banyak ditemukan di wilayah tertentu, terutama Amerika Utara dan Eropa, seperti itu. Nah, pada tahap awal, infeksi dapat menyebabkan ruam kemerahan yang dikenal sebagai eritema migrans. Jika tidak ditangani, infeksi dapat menyebar dan mempengaruhi sistem saraf. Jadi pada tahap tertentu, penderita dapat mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, demam, gangguan saraf hingga sensasi kesemutan. Nah, yang ketujuh Sepradi, ada esenfalitis. Esenfalitis ini atau radang otak merupakan peradangan pada jaringan otak yang paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Meski lebih jarang, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh bakteri atau penyebab lain. Nah, gejala dapat berupa demam, sakit kepala, mual dan muntah, kekakuan leher, perubahan kesadaran hingga kejang seperti. Nah, gangguan saraf juga dapat menimbulkan sensasi tidak normal termasuk kesemutan. Jadi encephalitisnya merupakan kondisi serius yang membutuhkan penanganan medis segera. Jadi pada kasus berat, peradangan dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Nah, seperti yang ke-8 seperti herpes zoster. Nah, herpes zosternya terjadi akibat reaktivitas virus varicella zoster, virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Jadi sebelum ruam muncul, penderita biasanya merasakan nyeri, terbakar atau sensasi seperti tertusuk pada area tubuh yang dipengaruhi saraf yang terinfeksi. Nah, jika herpes zosternya menyerang saraf di wajah atau ke kulit kepala, gejala dapat berupa kesemutan dan nyeri pada area tersebut. Jadi ada beberapa hari kemudian, biasanya muncul ruam yang berkembang menjadi lepuhan berisi cairan dan terasa gatal atau nyeri. Nah, yang ke-9 Sepradeo, stroke. Kesemutan atau mati rasa yang muncul secara tiba-tiba, terutama pada satu sisi tubuh atau wajah, dapat menjadi salah satu tanda stroke. Jadi stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Nah, selain kesemutan atau mati rasa, gejala stroke dapat berupa wajah mencong, kelemahan pada lengan atau tungkai, gangguan bicara, gangguan penglihatan, pusing hingga kesulitan berjalan. Nah, jika gejala tersebut muncul tiba-tiba, seperti segeralah Ika cari pertolongan medis seperti oh, atau Ika langsung ke rumah sakit terdekat. Oh, nah, stroke-nya merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan secepat mungkin seperti. Nah, yang ke-10 seperti ada multiple sklerosis. Nah, multiple sclerosis atau MS-nya merupakan penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, terutama lapisan perlindungan serabut saraf yang disebut mielin. Kerusakan tersebut dapat mengganggu komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Salah satu gejala dapat berupa kesemutan atau mati rasa yang muncul berulang pada kepala maupun bagian tubuh lainnya. Jadi gejala MS-nya sangat beragam dan dapat berbeda pada setiap orang seperti oh, karena itu diagnosis biasanya membutuhkan pemeriksaan medis dan penunjang secara menyeluruh. Nah, kemudian yang ke-11 yang terakhir seperti ada tumor otak seperti. Nah, dalam kasus yang lebih jarang, kesemutan pada kepala dapat berkaitan dengan tumor otak. Namun sensasi kesemutan umumnya bukan satu-satu gejala. Nah, keluhan dapat disertai sakit kepala yang semakin berat atau berbeda dari biasa ya, kejang, mual dan muntah, gangguan penglihatan, terus perubahan kemampuan berjalan, perubahan perilaku, hingga penurunan kesadaran, Spradi. Jadi kemunculan gejala-gejala tersebut tidak selalu berarti seseorang itu mengalami tumor otak, Spradi. Oh, nah, diperlukan pemeriksaan dokter untuk mengetahui penyebab sebenarnya, Spradi, dari kesemutan di kepala nih, Spradi. Oh, nah, itu di sebelah sobat budaya di berubat kita, Spradi. Oh, Iren hadirkan untuk informasi ya. Jadi tadi tuh lahiran jelaskan Spradi, jadi ada 11 Spradi, yuk ngapain kesemutan di kepala tuh Spradi, yuk. Nah, perlu kita waspadai yuk, jadi menlah kesemutan lah makin we, yuk jangan dikak biarkan, segera lah ikak periksa ke rumah sakit terdekat Spradi. Jadi kepala kesemutan tau bisa jadi ada tanda 10 penyakit gawat darurat yang Iren sampaikan, yang Iren informasikan untuk ikak tadi. Yuk lapon, kita angkat penelpon kita nih, yuk. Ada siapa di mana di 08 12 13 14 10 39. Nah, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Neh, kadi mati ya, pulilah diangkat neh, dari tadi berdering-dering neh. Ya lapan Spradi, sahabat budaya, ditunggu teleponnya di 08 12 13 14 10 39. Nah, nomor WA juga yang sama Spradi, yuk. Jangan ragu-ragu Spradi, mana bergabung. Oh, Iren langsung angkat teleponnya, yuk. Ada siapa di mana di pagi hari neh? Halo, selamat pagi. Boh, dipadam mah pule, nak mana nya Spradi. Allah pun Spradi, sahabat budaya, kita angkat kembali yuk penelpon kita, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Brobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, sudah baru pulang senam.
0: Oh, baru pulang senam, sehat kok?
1: Alhamdulillah, hari ini kami senam untuk orang DM. Oh. Jadi ada edukasinya juga.
0: Oh, dari jam berapa senam, ah?
1: Jam 7 mulai sampai jam 8, terus malam di Banjir. Ah, berpulang, berenang-renang.
0: Oh, yang penting sehat, oh.
1: Amin, amin, amin.
0: Oh, lah, suada mama.
1: Kamu sayang kucintaku.
0: Oh, mama, suada mama ngerasa kesemutan di kepala.
1: Alhamdulillah, gak galak kesemutan di kepala.
0: Gak suau.
1: Tidak suah, tapi kalau tangan, mama tahu kalau tangan ini mama kolesterolnya tinggi pasti kesemutan.
0: Oh.
1: Tapi mama langsung menangannya, makan obat kan. Obat. Terus mama makan rebusan-rebusan itu lah, kayak serai, jahe, mau tercampur ke daun pandan.
0: Oh, jadi minum itulah segar?
1: Segar, maka ada juga efek apa maksudnya.
0: Oh, awalah pun. Mama ada dengar lagu apa Pak pagi hari ini, Ma?
1: Bukan tak mampu hari ini.
0: Apa ya, bukan tak mampu?
1: Bukan tak mampu lagi ini. Lagu ini spesial lah buat anak tercantik dari penasaran berada. Salam sehat, salam kita selalu. Semoga hari ini Jumat yang berkah buat kita semua. Buat yang lagi cuacanya juga selamat beraktivitas. Karena mama sebentar lagi habis Johor, kami ada acara di Wibing Panjang, acara BKNT.
0: Oh, Allah.
1: Makasih atas waktu ini sayangku.
0: Selamat
1: pagi, kita akan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu wak mama wak. Allah seperti sahabat budaya di belakang Mama Rati, Iren tunggu penelpon selanjutnya seperti seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 39. Oh, mana lah di Diagi dek bergabung, Iren nak hadirkan bela pun lagu request Mama Rati ni. Okey, ada ikan nak bergabung ni seperti, oh lagi ada seperti, oh kita akan telefon di belakang Mama Rati ni, ada siapa? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga, mau berobat.
0: Dengan siapa, di mana nih?
2: Mang Romlan.
0: Mang Romlan?
2: Iya.
0: Ya, Mang Romlan di mana?
2: Mentabak.
0: Mentabak.
2: Bung Romlan.
0: Apa Mang Romlan?
2: Ayah Bung Romlan.
0: Oh, sehat Mang Romlan?
2: Kurang sehat lah nih.
0: Enggak sehat?
2: Anu, kurang sehat. Anu, waktu ini malah semalam, udah berat malam.
0: Ngapa dah sehat lah ke rumah sakit lo?
2: Kemarinnya ada lagi ya, betul-betul. Dia nak putus emasnya mana?
0: Oh, sakit demam biasa ya kan?
2: Oh, ini kepala.
0: Oh, berubatlah pun ke puskesmas terdekat. Oh,
2: emang benar.
0: Jangan dibiarkan, siapa tahu sekarang nih tengah lagi musim sakit ispa karena musim kemarau kan?
2: Oh,
0: emang. Oh, lah pun.
2: Oh, no.
0: Apa adik dengar kok?
2: Kalau kesemutan no besi bengkak itu apa ya?
0: Kesemutan di mana?
2: Maksud kesemutan kata Iren tadi. Maksudnya kalau besi bengkak itu kerabi ya? Apa itu berdingin? Maksudnya?
0: Kesemutan atau macam kayak kita kemang ya? Semua oh, kemang. Kesemutan. Kesemutan atau macam kayak misal kita duduk lama-lama nyahan, dia pacak berangkatnya kesemut, cemia ya.
2: Kesemutan, oh iya.
0: Oh, kesemutan, kesemutan ya, tapi.
2: Kadang-kadang kalau jalan untuk kami julikan kan kadang-kadang kerabu ke kaki, kadang-kadang bukan kadang-kadang.
0: Oh, tapi kesemutan atau sering terjadi ada di kepala, mandi kepala toh. Ah, ikannya segera periksa.
2: Bahaya
0: nak. Oh, asal sakit kesemutan lain tangan, mentangan kesemutan kan takut oh, tuh kan betul, bisa enak. Jadi juga stroke.
2: Oh, oh. Lagu itu dia.
0: Lagu apa?
2: Lagu iming-iming.
0: Apa?
2: Iming-iming dari satu garis.
0: Iming-iming, yuk lah ditunggu lagu.
2: Oke, okay, salam semar nak.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mang Romlan. Ada cepat sembuh, cepat sehat Mang Romlan. Oh, lah berapa hari sakit tadi Iren lupa nanya. Aman lah berapa hari dek sembuh-sembuh. Oh, along ika gi ke puskesmas terdekat. Ada konsultasi, ada. Soal penyakit nih, oh, musim malaria, musim DBD, kayak ISPA karena musim kemarau nih, oh. Di belakang Mang Romlan kita angkat penelpon kita nih. Halo, selamat pagi. Apa kabar Bang Putra Sambas?
3: Pusing tuh.
0: Ngapa macam tuh Santiong? Apa Santiong lah lama aku udah tahu lagi lah nama lah.
3: Pusing tuh.
0: Apa lagi dek kedenger kok? Aku udah pakai headset soal lah. Santiong.
3: Pusing tuh.
0: Apa?
3: Oko Cinbo, Oko Cinbo.
0: Oko Cinbo, ngapa ada ganti Bang Putra bayi?
3: Ko Cinbo.
0: Ko Cinbo.
3: Yeah.
0: Ko Kosin apa Kocin?
3: O C I N B O.
0: Ko Cinbo, Ko Cinbo di mana ya nih?
3: Suntejong.
0: Apa Suntejong?
3: Singkejong.
0: Singkejong.
3: Yeah.
0: Oh, lapun. Apa kabar ah? Ko Cinbo di Singkejong.
3: Sehat.
0: Hah?
3: Sehat, sehat.
0: Ngapa disebut nama Singkejong nih?
3: Kota.
0: Oh, kota Pontianak kok. Oh, yo lapun. Lah mandi lum.
3: Sudah kemarin.
0: Ah lah, jadi denger lagu apa nih?
3: Lagu yang mantap, lagu apa siang-siang nih?
0: Bapun, lagu cinta keserak.
3: Aku mencintaimu apa adanya.
0: Apa lagu apa?
3: Aku mencintaimu apa adanya.
0: Siapa nyanyi ya?
3: Pokoknya versi cowok gitu.
0: Aku mencintaimu.
3: Aku mencintaimu apa adanya.
0: Oh lah, kalau Iren cari, oh.
3: Jangan putar lagu lain, oh.
0: Oh lah, cepet mana, titip salam ke siapa. Iren sampai jam 10, nih.
3: Masih dari tadi, dari menerima telepon, informasi terus.
0: Apa-apa, orang banyak telepon, ah. Tuh lah, didengar. Cepet, man. Nak titip salam ke siapa, nak diputar lagu, nih.
3: Apa tadi ini anak-anak?
0: Apa?
3: Nah, kesemutan loh.
0: Kesemutan, ha. Jadi menadik kesemutan pada kepala, kepala kesemutan. Jadi bisa jadi ada tanda 11 penyakit gawat darurat.
3: Tapi kalau digigit semut beri semut merah.
0: Apa yang racau? Yo tepat mana titip salam ke siapa nih? Kelan Iren nak muter lagu jam 10 diganti ke Yuega lah ah.
3: Salam buat semua.
0: Awak oh, lapun. Batu bayi.
3: Batu lah dan banyak.
0: Ko Cinbo Singkejong. Awak lapun ah, makasih Ko Cinbo Singkejong. Awak lapun ah, salam sehat udah Bang Putra. Oh.
3: tunggu dari tadi nggak terima telepon apa?
0: Mana badai ADB orang yang nelpon?
3: Ah, saling dengar informasi, dengar informasi, dengar.
0: Sabar, saya sabar, sabar. Ngopi pagi, men Irene ngopi pagi ya, yang part kedua men berubah, part kedua baru dibuka.
3: Tak elok macam tu.
0: Kalau lapono ditunggu lah gua, ni nak Irene hadirkan. Ma Putra. Batu Bayo.
3: Hah?
0: Tu Bayi.
3: Nah, apa nak sampai sore ngobrol lah.
0: Hah, sampai sore gile, ge jam 10 adi Ega jam 10 sampai jam 3. Ya lah Mas Ege dak suap begabung di Bencet Bedai ya. Begaya lah sumbong.
3: Hari enggak ada apa lah Iren. Hari apa enggak ada dari rumah telepon.
0: Ape Bang Putra tuh galak denger pro satu ruang rindu.
3: Jali nyayang nyayang ngepel. Pak Iren ada dari rumah telepon WA WA WA WA.
0: Laude lah, Laude di WA.
3: Kali ngomong apa kata? Dah udah selesai yuk kata. Kebetulan ada kalau ini di kereta atau tempat sholat tua, dari bilang dari jauh.
0: Oh, tapi kan lah diputer.
3: Lagu apa?
0: Lao tuh bayo.
3: Lah.
0: Oh lapun ah. Makasih
3: yo.
0: Ko Cinbo.
3: Kamsiao.
0: Yo. Makasih Bang Putra, oh. Ko Cinbo di Sintejong. Ditunggu lagu, oh. Seperti sahabat budaya langsung bayi Iren hadirkan pun lagu Ika Seperadi, oh. Karena Iren sekaligus Iren pamit dari ruang dengar perempat RRI Sungai Liat Seperadi lah nek jam 10 kalau Ika dikanti kawan kami yang lain ada Ega nganti Ika Seperadi dari jam 10 hingga jam 3 sore Seperadi, oh. Nah langsung bayi lah pun Iren langsung pamit undur diri setelah Iren hadirkan lagu request permintaan Ika tadi ada Mama Ratih lagu Bukan Tak Mampu kemudian ada Mang Romlan, oh. Iming-iming kayak Kocin Bow lagu, eh. Apa lagu lagi nah, Iren cari Aku Mencintaimu apa adanya. Alah pun no, Seperadi salam sehat selalu untuk kita semua untuk Ika Seperadi, oh. Yang sakit Iren doakan cepat diangkat penyakit tetambah sehat selalu. Yang sehat tambah buger tambah segar selalu Seperadi, oh. Akhir kata kalau Iren ada salah kata mohon dimaafkan. Minal aidin wal faidin. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperadi.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 perempuan sungelia, suara budaya Bangka Belitung Sepradik ya. Kembali ada Ega ganti kebersamaan kita di kesempatan hari Jumat hari ini ya. Di tanggal 14 Agustus 2026 Ega ganti Pradik sampai kalau ada jam 3 sore. Dan saat ini kita hadirkan untuk rangkaian acara Pemakan Nusantara yang materi sudah kami hadirkan sebelum lagu-lagu hiburan kayak ganti Pradik ya. Dalam berbagai kebersamaan ke keluarga tercinta ataupun dalam segala aktivitas di kesempatan hari ini. Yang mungkin juga ada Pradi yang agak-agak bingung ya, lauk apanya kira-kira hari ini ya. Nih, mungkin bisa menjadi referensi juga untuk Sepradi, ada pindang ikan yang dan juga nasihat kelestarian alam di balik gitu Pradi. Oh, jadi kekayaan gastronomi masyarakat Sumatera Selatan itu ada di lewat bisa juga ya. Dinikmati lewat teknik memasak berkuah kuning Sepradi. Berkuah kuning, mungkin kita di sini lempah kuning ya. Ini lebih ke Sumatera Selatan, ke pindangnya gitu Pradi. Nah, di jantung Sumatera Selatan itu ada sebuah terhampar sebuah kisah rasa yang mengalir sejernih sungai-sungai ya. Pindang, lebih dari sekedar hidangan berkuah dengan cita rasa pedas, kemudian asam dan gurih yang begitu khas. Dan pindang juga adalah manifestasi nyata dari hubungan harmonis antara kelestarian sungai dan juga manusia. Sajian pindang itu lahir dari kesegaran ikan air tawar, dipadu sempurna ke kekayaan rempah pilihan bumi Sriwijaya, merangkai jalinan erat antara kearifan komunitas manusia ke alam yang murah hati memberi pangan. Secara esensi Sepradi, pindang adalah seni merebus yang elegan. Teknik memasak berkuah bening yang menghindari santan, menonjolkan kesegaran alami, dan di dalamnya juga pacak digunakan ikan baung, kemudian tomang, gabus, patin, bahkan dek jarang dijumpai ikan salai. Oh, dek lupa juga nih, telur ikan yang gurih, semuanya pokoknya berpadu dalam kelezatan yang dek terlupakan. Lapar dah ikan ngerega nih, ge. Pacak-pacak jadi lapar nian, Sepradi. Oh. Nah, setiap bumbu yang meresap ke dalam kuah pindang itu sejatinya adalah sebuah narasi ternyata yang memantulkan gambaran utuh tentang persinggungan budaya yang kaya antara masyarakat Sumatera Selatan dengan berbagai peradaban. Ya, penggunaan kunyit misalkan, kuat dugaan bahwa pendatang dari India yang mempengaruhi hal ini, sedangkan jahe kelengkuas itu adalah warisan berharga dari interaksi panjang dengan peradaban India, Arab ke Tionghoa. Ya, masakan pindang pun hadir sebagai bagian dari menu keseharian keluarga di Sumatera Selatan, dibuktikan dengan banyak variasi yang menyesuaikan kondisi di lingkungan masyarakat. Dan pindang Palembang juga punya ciri khas kuah kuning karena menggunakan kunyit. Penggunaan nanas dan kemangi juga memberi sensasi segar, asam dan gurih sekaligus manis berkat rempah.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be. Mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Instan, orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih. Tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

kembali 103.9 sekalian sore budaya Bangka Belitung sepredi ya seputar tadi pindang dari Sumatera Selatan ya. Tentunya secara esensi pindang itu adalah seni merebus yang elegan ya sepredi. Jadi setiap bumbu yang meresap dalam kuah pindang itu sejatinya adalah sebuah narasi ya seperti diungkapkan tadi dan juga sepredi ya untuk masakan pindang ini hadir sebagai dari sebagai bagian dari menu keseharian keluarga di Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan banyaknya variasi yang menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat ya. Jadi pindang Palembang ini punya ciri khas yang kuning gitu. Ya kuah kuning karena menggunakan kunyit dan penggunaan nanas juga seperti disebutin tadi. Terus ada juga yang namanya adalah pindang meranjat yang berasal dari desa Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir. Uniknya pindang meranjat ini terletak pada proses pengolahan bumbu yang harus ditumis. Bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, cabai rawit, jahe, dan kunyit digoreng dengan sedikit minyak sampai mengeluarkan aroma harum yang menyengat gitu. Ya, dan proses penumisan ini pun tidak hanya bertujuan untuk mematangkan bumbu, tapi juga untuk melarutkan cabai sehingga kuahnya tampak merah pekat dan sedikit berminyak di permukaan. Selain itu, pindang meranjat juga menggunakan terasi bakar sebelum dihaluskan bersama bumbu lainnya. Ya, keunikan juga terdapat pada pindang pegagan ya, khas suku pegagan di daerah Ogan Ilir. Tekstur kuah pada pindang jenis ini juga lebih ringan karena tidak melalui proses penumisan sehingga tidak menggunakan minyak goreng sama sekali. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, dan terasi itu biasanya digiling halus, sedangkan pindang musi rawas karena di daerah dengan banyak dataran yang menanam rempah itu punya identitas warna kuah kuning keemasan. Ya, penggunaan kunyit yang lebih banyak, daun salam, kemudian serai dan lengkuas secara melimpah memberikan cita rasa yang lebih kaya sahabat budaya. Keunikan lain dari pindang musi rawas adalah penggunaan tomat ranti ataupun tomat kecil untuk menghadirkan sensasi asam pada kuah. Dan proses perebusan yang nantinya menghancurkan tomat-tomat kecil itu juga berpengaruh pada tekstur kuah yang sedikit kental dengan cita rasa gurih, manis, asam, dan juga rempah aromatik. Ya, bagi para penggemar ikan tentunya menu pindang dari berbagai sudut daerah Sumatera Selatan ini sayang sekali kalau dilewatkan. Rasanya tidak berlebihan ya kalau menyiapkan satu hari penuh untuk menikmati kuliner pindang dari berbagai titik dengan ciri khasnya masing-masing. Dan kekayaan kuliner pindang pun kini ya menghadapi tantangan serius. Ketersediaan bahan baku ikan pindang itu hanya mengandalkan budidaya tambak ikan patin. Ikan-ikan lain seperti gabus, baung, toman, dan lain sebagainya pun sekarang kian sulit ditemukan di habitatnya. Hal ini tidak lepas dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan maraknya pelepasan ikan invasif, alih fungsi ke hutan tanaman industri, hingga pencemaran sungai akibat limbah pabrik. Pada dasarnya, sahabat budaya, pindang ikan yang menjadi kekayaan gastronomi masyarakat Sumatera Selatan adalah bentuk keharmonisan antara manusia dan juga alam. Ya, manusia itu menjaga sungai, alam memberikan bahan makanan, dan itu adalah dua peran sejatinya, bukan perkara sulit.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, Non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya.

0: terbang kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan mengerahkan 20 tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pawai baris berbaris dan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan pihaknya akan melibatkan puskesmas di sekitar wilayah Kota Sungai Liat, yakni Puskesmas Sungai Liat, Puskesmas Kenanga, Puskesmas Sinar Baru, Puskesmas Pemali, dan PSC 119. Selain itu, Nora Sukmadewi juga akan mengerahkan armada medis macam mobil ambulan, kayak ambulan sepeda motor. Kalau perlu tambahan armada medis, maka pihak pun akan mengerahkan RSUD Depati Baharin dan PMI Kabupaten Bangka. Nora Sukmadewi menambahkan, mengingat musim kemarau cuaca sangat terik, maka disarankan untuk menjaga kesehatan sebelum kegiatan. Menggunakan pelindung panas seperti topi dan baju tangan panjang yang bahannya mudah menyerap keringat dan cukup minum air putih. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, pawai baris berbaris dan karnaval HUT ke-81 RI akan ngambil rute dari Taman Sari Sungai Liat hingga Jalan Pemuda Sungai Liat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Mai kayak rom dikejar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, yuk. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
2: Sibuk tah, apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
2: Kuniu kan sibuk Mai. Tapi mang kain kutu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
2: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan
2: oh,
1: kain Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kayak pok nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
2: Deng Mai, yang kaget dek dia tertinggung ngomong, mana ya dia bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
2: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
2: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kage nggak ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang traktirku, Pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kak bekawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nerom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok Nemai. Wew.
1: Rom.
2: Apa, Mai?
1: Ada orang gila ya, Rom.
2: Mana?
1: Mata lah, Rom.
2: Lah, mata ya lah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia dong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan,
2: ya, oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai.
3: Mai,
2: Rom. Kok ngeri, Mai?
3: Tanah.
2: Oh, Mai. Kok ngerti, Mai? Mai, Mai.

0: lah Mike, lagi teh Mike mati lah Mike, udah kau mah. Mike,
1: ya kita pulang nak.
0: Mike cepat Mike, lari Mike, Mike lari Mike, lari Mike, Mike lari Mike, cepat Mike. Lagi aku Mike, kita sembunyi lo Mike. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Kau tak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Agi ada tak mai?
1: Oh rom. Pok tak tahu tak rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Kacau pok ne mai. Pok ni mai ngeracau ngenakut ku kata. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai ku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet mai.
1: Letek rom rom. Kemarin dusi asu.
2: Aduh,
1: di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
0: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matut
1: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepetlah kempes kok rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikirku di mana utuh mai. Apa cak kempes? Ni mang mang kena mai. Weh mulut au.
1: Tapi rom. Lucu gitu tadi rom. Kata kenang gak kayak renggile di rom. Tapi rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
1: Nyata nangkep kok rom.
0: Tapi bener kira, emang itu.
1: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
0: Deki adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit bemai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah. Ha.
1: Kekerianya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Orang gile yang macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
1: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, mai yok.
1: Kena pok lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, hasenak. Putus lah hasenya be, ku ne, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai. Hah?
1: Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok rom.
0: Wih lah kena uli. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Sek rom, undang-undang ya, Rom.
0: Oh. Tau
1: undang-undang gak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD, Sari.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Baik, sebenarnya di 103,94 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, yang tengah bersamaan kita di kesempatan ini, kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat. Kita nantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, namun sebelumnya akan dihadirkan sajian lagu religi islami.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1

0: Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu memberi salam jika bertemu, datang jika diundang, memberi nasihat jika dimintai nasihat, membaca basmalah dan mendoakannya jika ada muslim yang bersin, menjenguk jika sakit, serta mengantarkannya ke kubur jika meninggal. Hadis riwayat Muslim.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Sungaliat untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat bersama reporter rekan Wanda. Wanda.
1: Ya, baik, terima kasih Reta Kuniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, hari ini 14 Agustus 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat di hari ini. Pendengar, bacakan nanti akan untuk imam Ustaz Subandi dan muadzin Kenji Parama. Dan pendengar, jadi kesempatan kali ini mana khotib ini tentang meraih keajaiban dalam kehidupan yang nanti akan disampaikan oleh petugas yang sudah disiapkan. Baik pendengar, ini Kiai Haji Matsuni. Langsung saja kita dengarkan kumandang azan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi habana bil imani wal yakin Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi arsalahu bil huda rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Imamul Anbiya'i wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi al-ahyaril mutahharin Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du faya ibadallah Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah Faqad fazal muttaqun al-mu'minun Haythu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت Fa'ad bi'isayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah senantiasa kita memuja dan memuji Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kehidupan di dunia ini, utamanya sebagai seorang hamba dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah menapaki jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Demikian juga kita berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi sebagai khatib pada Jumat ini dan para jamaah tamu undangan Allah agar senantiasa terus dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa inilah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi atau semakin besar ketakwaan kita di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita sadar sebagai manusia biasa tentu memiliki kekurangan dan juga ketidaksempurnaan serta keterbatasan-keterbatasan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita membutuhkan keajaiban-keajaiban yang hadir dalam kehidupan kita, sebagaimana keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, itu kemudian yang disebut dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keajaiban-keajaiban itu kepada para salafus salih terdahulu, itu yang juga dinamakan dengan karomah. Nah, dalam hidup ini juga kita mengharapkan keajaiban-keajaiban itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban dan karamah itu kepada para pendiri bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah, atau bahkan mungkin salah satu di antara kita menjadi pelaku sejarah bagaimana Republik ini merdeka. Bayangkan dijajah oleh negara yang sangat kuat, superpower, dan tidak dalam jangka waktu yang pendek, akan tetapi lebih dari 3 abad, 300 tahun, bahkan 350 tahun dijajah oleh bangsa yang sangat modern,
kuat persenjataan dan seterusnya. Akan tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa ini bisa keluar dan bisa membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang wujudnya sebagaimana yang kita saat ini rasakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya mari pada Jumat ini kita mengkaji sekaligus juga sebagai motivasi bagi diri kita untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan, yang mungkin ada saudara-saudara kita yang penyakitnya sudah divonis oleh dokter menurut keilmuan kedokteran tidak sembuh lagi, akan tetapi mengharapkan keajaiban yang diberikan oleh Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menginginkan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup itu, hendaklah kita tidak berputus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ini mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana motivasi ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kepada orang yang sangat banyak melakukan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas mendzalimi dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu tatkala ada orang tua, sahabat Rasulullah yang sudah tua pada saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat sedih, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang tidak pernah ia tinggalkan dosa-dosa itu, artinya dari dosa kecil sampai dosa besar, segala bentuk perbuatan maksiat sudah ia lakukan, bahkan kalau seandainya dosa itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, niscaya seluruh penduduk bumi itu akan kebagian banyak dosa itu, apakah hamba itu pantas mendapatkan ampunan Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan orang tua itu. Rasulullah diam beberapa detik, yang kemudian turunlah ayat ini, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad sebagai jawaban kepada hambaku yang bertanya kepadamu tentang orang yang membawa tumpukan segala dosa, segala macam kemaksiatan telah ia lakukan, apakah pantas mendapatkan ampunan Allah? Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa-dosa dilakukan seorang hamba itu. Ma'asyiral muslimin, walaupun khitabnya ayat ini adalah sahabat yang tua itu, akan tetapi hakikatnya ayat ini adalah berbicara kepada kita yang saat ini hadir di Masjid Agung ini. Di antara kita tentu melakukan banyak dosa, kita sadar. Walaupun mungkin penampilan saya seperti ini, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, atau mungkin bapak-bapak yang hadir saat ini menjadi wajah-wajah yang saleh, akan tetapi sebagai hamba yang dhaif ini, kita mengaku kepada Allah betapa banyak kita melakukan dosa-dosa itu.
Ayat ini berbicara kepada kita sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadialladzina asrafu. Hadirin, kalau kita mengkaji lebih jauh lagi ayat Al-Qur'an, ternyata sebutan hamba ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu kita dapatkan? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba abdun. Hamba di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus gelar kesayangan dan pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Akan tetapi gelar ini juga diberikan saat ini oleh Allah kepada kita, bahkan walaupun kita berlumuran banyak dosa. Akan tetapi kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni dosa-dosa itu. Sahabat tua yang datang kepada Rasulullah itu sudah melakukan banyak perbuatan dosa, berzina, minuman keras, membunuh orang, syirik dan lain sebagainya sudah ia lakukan semuanya. Akan tetapi Allah masih memberikan kabar gembira untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah, yang kemudian kalau taubat itu diterima, dan pasti taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup di dunia. Walaupun mungkin taubat kita tidak terlalu

kita mengetahui beberapa banyak kenikmatannya. Akan tetapi sebelum surga di akhirat itu, kita kalau taubat kita diterima oleh Allah, maka kita juga akan diberikan surga dunia dengan yang namanya keajaiban-keajaiban dalam hidup itu. Jadi sebelum kita masuk surga di akhirat, tatkala taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi the miracle of life, keajaiban dalam kehidupan. Sebagaimana yang kami tadi sampaikan, mungkin ada orang yang sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh, stadium 4 sudah tinggi sekali penyakit kankernya misalkan, akan tetapi karena pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa sembuh. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan surga dunia. Mungkin kita juga bukan siapa-siapa. Mungkin kita terlahir dari orang tua yang miskin, bukan pejabat, akan tetapi karena pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjadi seorang pejabat yang baik, menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan keajaiban dalam hidup. Maka jadikanlah taubat ini daily activity atau aktivitas kebiasaan di dalam kebiasaan harian kita, itu adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat itu bukan nunggu bulan Ramadan, bukan nunggu tatkala kita melakukan dosa besar, akan tetapi teruslah bertaubat kita dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Terus dan terus kita melakukan, mengucapkan astagfirullahaladzim dan juga mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keajaiban itu, yang kedua, hendaklah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbesar husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku itu menyangka aku baik, maka aku akan baik padanya. Kalau hamba itu yakin kepadaku bahwa aku akan memberikan keajaiban dalam kehidupannya, maka aku akan berikan keajaiban itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sabar menunggu keajaiban itu, kadang-kadang mengambil jalan pintas dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah berhusnudzon kepada Allah. Yang terakhir, kami sampaikan dalam khutbah Jumat ini, dalam rangka untuk meraih keajaiban dalam hidup ini, yang terakhir adalah jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit atau hanya kecil sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna ahadukum syai'a minal ma'ruf wa illam yajid falyalik akhahu biwajhi talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Kalau tidak bisa melakukan amalan yang sedikit itu, paling tidak kamu jangan meremehkan tatkala bertemu dengan saudaramu dengan senyum yang manis, dengan wajah yang sumringah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang yang mukmin, kita tidak mau kalau sholat itu mungkin tidak panjang, tidak mau mungkin kalau bersedekah itu tidak banyak sekali. Padahal dari yang sedikit itulah, kalau istiqomah dan ikhlas, itu akan bisa mendatangkan keajaiban itu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang yang masuk surga bukan karena tahajudnya yang panjang, bukan karena membaca Al-Qur'annya yang banyak, akan tetapi justru karena amalan kecil menyingkirkan gangguan di jalan agar orang bisa nyaman berjalan tatkala lewat di jalan itu, menyebabkan dia dimasukkan surga. Bahkan ada seorang yang tuna susila dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hanya sebabnya dia memberi minum, mohon maaf, seekor anjing. Ini amalan yang sangat kecil sekali, tapi dilakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang memang tatkala kita melakukan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang kecil itulah, ikhlas kita tidak mengungkit, tidak riak, dan tidak menceritakan kepada orang lain, itu

Itulah yang mendatangkan keriduan Allah, yang kemudian sebelum Allah memberikan balasan di akhirat, Allah memberikan balasan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'an lahu iwaja Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah Faqad fazal muttaquna al-mu'minun Haythu qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam beribadah, yang kemudian Allah memuliakan kita pada saatnya nanti dengan kematian husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadil hajat rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma izul Islam wal muslimin Allahumma ansur man nasuraddin Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makan wa zaman warzuqhum bisabr wal ikhlas wa anzil alaihim sakinataka ya dal jalali wal ikram Allahumma rzuqna bi husnil khatimah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah ya mujibas sa'ilin innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ibadallah Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar aqimissalah

صلي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat kami siarkan dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya kami yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Kami sekaligus juga pamit undur diri. Yang bertugas di kesempatan kali ini operator ada Bung Firdaus dan juga dibantu teknisi Masjid Agung Sungai Liat Ustaz Dedi, serta saya sendiri Wanda Sunalham, dan tentu penanggung jawab Kepala LPPR RI Sungai Liat. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
2: Pro 1.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oh, jadi ini nih orang yang kalau pasang bendera di bulan Agustus, deket-deket tanggal 17 Agustus aja. Nih ya, berdasarkan surat edaran Mensesnek nomor B-04/M/S/TU.00.03/07/2024 tentang penyampaian tema, logo, dan partisipasi menyemarakan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014, masyarakat diimbau untuk memasang bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024. Seperti untuk berikutnya, kembali Pro 4 akan hadir menemani kebersamaan di siang hari ini dalam rangkaian acara Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: RCT jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur Elsa Siti Nur Yaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabar ya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran perjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas kali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Hari ini kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Buat besok
1: Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan bisa maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Batah Minang waktu Mbak Cando Awajah Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala penutup

0: Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau, kerbau yang mana? Ya, menurut tambo lah ya cerita si Tolong Du. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
1: Jadi
0: gitu.
1: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
0: Enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
1: Lurus
0: gak
1: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
0: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basiba potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Mbak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
1: Nah, itu dia yang, menyatukan serak-serakan. Menyamakan.
0: Kan jadi tambah longgar.
1: Memakainya
0: kan tambah longgar.
1: Kalau
0: ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung di
1: TV, bisa ada.
0: Ya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya ada pesan di sana. Bundo Kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu, itu salah tuh. Kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
0: Baju kurung basiba.
1: Ini pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
1: Longgar.
0: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Gak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, itu putih bungsu, bajunya basiba juga. Kan itu ciri khas. Baju kuruang Minang itu basiba. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
1: polos.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih ya, suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, borkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat pakaian suntingnya ada bedanya juga.

0: tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia.
1: Ya.
0: Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan?
1: Ya.
0: Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan?
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai
0: ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkaya, kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa.
1: Yeah,
0: menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek
1: gitu ya. Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan ladak gadang kata, batin lapang. Tidak boleh sesanggok mencari barang orang kok basah.
1: Iya.
0: Jadi ini baju ini kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kandung, acara bundo kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bundo kandung juga. Tapi bundo kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunuh kayaknya salinang itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik
1: yang biasa dipakai di pundak itu ya,
0: bundo ya,
1: ya. Yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang misalnya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Maunya bundo kandung. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
1: menyala dasar. Mungkin pas di baju baralek atau pesta.
0: Atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Yeah. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, dua bulan gitu. Yeah. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi, di adat Kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu. Baju Babana Ngamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya? Baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada? Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada di itu. Nah, jadi kita suruh. Kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Nah, saya menampilkan itu. Bundo-bundo karuang yang Kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi. Perempuan Tokok Sanggu namanya suntiangnya. Enggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah tekuluannya. Sampai baraliknya itu pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
1: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
0: ya, acara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang Barale itu, tetap panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkar, pakai songket, atau pakai suji koto gadang, tetap dirauk namanya, itu pertandakan kita ini. Lengannya macam lah ya. Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak Bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
0: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat. Aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan. Kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu gadis-gadis putih bungsu, bunda kan conductor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan umur itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan. Udah tanya, "Mana Nina mau ke Triarga?" Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bunda semua tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirawat, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu, jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Bun Abang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah, Riani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh, boleh.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum, Prompat. Halo, assalamualaikum, Prompat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam Ica, silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama, Bundo. Sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Sama siapa namanya Kak Cik?
2: Ada Bundo, ada Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Bali.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya,
2: Basiba,
3: Basiba Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menggelupkan pelita di pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda. Masih
1: ada mungkin. Iya, okay. Iya dong.
0: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Ju gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undang kandung misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung Basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bundu pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundu pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundu banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundu tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bundu sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, mudah-mudahan tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi gitu, yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung
2: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
0: Kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basiba nih, Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia enggak pakai kiki namanya, lambodi, kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang enggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode banjur kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting enggak kode.
1: Kita pakai itu. Okay. Gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
0: cara. Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Ini menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Dan kapan Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi, itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
0: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Bunda waktu zuhur, zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak
2: kemben. Betul.
0: Pakai stagen.
2: Lalu oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Okay.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Okay.
0: Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul,
0: banyak yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Enggak
0: boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot. Nah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Untuk bundo.
0: Pakai kulot,
1: bundo-bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Okay.
0: Itu selutut. Boleh dalam lutut, boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya?
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
1: Iya.
0: Nah, terus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya, itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya, terus Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
2: Iya, kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap Bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
0: Celana.
1: Cara pergi
0: raun-raun
1: jalan-jalan mungkin olahraga.
0: Olahraga iya.
2: Okay.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar.
0: Baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu. Tapi dia dalam sampai betis malah kan.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundo Linda Zubir.
2: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu. Usuku Minang itu di sini tuh Kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Menjajo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya. Halo, dan narasumber
5: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
0: Iya saya, siapa nih?
5: Undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo?
0: Iya saya.
5: Bundo, sehat Bundo?
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat-ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cigur ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana, itu saja Bunda pertanyaan dari Cigur ya Bunda Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Panjang unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Ya silakan Cegu. Ini
5: pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum Bani. Gini. Pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuan sehelaka dalam balango, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigur ya.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
0: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bunda Kanduangko yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi Minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak Minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
1: Iya.
0: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langannya ndak lawe lah, itu ndak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan? Kan nggak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa? Telapak paling benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini, sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama-sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga. Bajanjang naik, batanggu turun. Punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale. Ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah, tetap trendy kalau di dalam Minang, karena memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi gak tahu juga, gak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya gak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bundo jurinya, bundo periksa semua, pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya. Pasti itu. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak selendangnya tetap jatuhnya di bahu. Selendang kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya bundo ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari bundo, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan bundo.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya bundo. Dan bukan orang Minang. Itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung basibah juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: siap. Terima kasih bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat saat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa RNN, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RNN.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat sore Suprayadi, sahabat budaya. Sinias muda Bangka Belitung tengah menyiapkan produksi film independen terbaru. Film berjudul Sekinceng Nasi ini pun menyoroti dinamika sosial masyarakat sekitar. Proyek ini digarap oleh sutradara Alwan Nabil dan produser Huzairon. Keduanya membagikan kisah tersebut dalam podcast show Bicara RI yang tayang pada Kamis 13 Agustus 2026. Film ini pun mengangkat isu nyata yang sangat dekat ke warga lokal. Konflik antara manusia dan kondisi alam menjadi fokus utama cerita. Eksploitasi sumber daya alam menjadi latar belakang naskah fiksi ini. Praktik pertambangan timah menjadi salah satu isu sentral di dalamnya. Proses produksi film independennya pun menghadapi tantangan besar pada pendanaan. Mereka saat ini sedang gencar mencari pihak investor yang tepat. Rumah produksi BN Cinema ini sepenuhnya melibatkan kru asli daerah. Seluruh anggota kru belajar produksi film secara otodidak dari awal. Nabil sengaja merangkul anak muda untuk meminimalisasi kegiatan yang negatif. Pemuda daerah dibimbing biar punya ruang untuk berekspresi secara positif. Film ini pun rencana akan ditayangkan melalui berbagai festival berskala nasional. Pendistribusian melalui platform digital juga menjadi target nyata mereka selanjutnya. Karya anak muda ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penonton. Komunitas ini juga sangat terbuka bagi warga yang nak bergabung. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi.

0: berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi besao. Besao bermakna tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besao memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi besao dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi besao ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh besao di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besao ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari besao. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi besao ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih besao dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau besao tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besao jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini besao ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan. Gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini besao, hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.

0: Mari Beranjak Siang. Tim Budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di Kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
1: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung besauh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konsep budaya, besauh ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh besauh dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat besauh pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat besauh di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
2: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
3: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta.
4: Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh.
3: Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besau di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
1: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu, ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besau, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi Besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
8: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat, di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona, di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah, di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besar di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besar di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, seperti demikianlah untuk kebersamaan Ega menemani di siang jelang sore kali ini. Dan berikutnya jangan kemana-mana karena ada Bang Wan dengan Tim Radio sampai kelar di jam 8 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, selamat sore. Di kesempatan sore hari ini kembali Perempat RRI Sungai Liat hadir bersama saya Wanda Son Alham menemani Anda. Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa Polda Babel komitmen untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah di Babel. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing menyatakan bahwa jajarannya tidak akan ragu menindak siapapun pelaku penyelewengan, termasuk juga terdapat oknum aparat yang nekat membekingi aktivitas ilegal tersebut. Menanggapi sorotan tegas kepala negara terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda Babel menyebutkan bahwa arahan Presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan di lapangan. Dan Sobat Budaya, instruksi Presiden itu, kata Kapolda, jadi perintah bagi jajaran kepolisian, termasuk di Polda Babel. Jadi seperti apa untuk merawat apa yang ada saat ini. Dan Sobat Budaya, ia menambahkan bahwa upaya menegakkan hukum terhadap tambang liar di Babel ini jadi atensi Polda Babel juga dan akan terus berjalan secara konsisten. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

Hey, baik seperti saudara sobat budaya, dua lagu lah yang mengawali bersamaan kita ya. Sobat budaya, wabillahi taufiq wal hidayah muslimat yang melaksanakan ibadah sholat asar saat ini waktu telah tiba. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Ya baik sobat budaya, ini masih momen 17-an atau menyambut hari kemerdekaan. Oke, inilah tanggal 14 dan sobat budaya, tadi juga sudah disampaikan pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang cukup membakar semangat nasionalisme tentu. Dan sobat budaya, di momen yang penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan seperti itu, kita ungkapkan di momen menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk mengobarkan semangat nasionalisme kita tentu sobat budaya. Dan untuk sobat budaya semua, mungkin ada pesan, ada harapan, apapun yang ingin diungkapkan gitu di kesempatan kali ini di Berincak Budaya sobat budaya, berkaitan dengan momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang suat agi nih sobat budaya, tak terasa. Ya, inilah tanggal 14, 15, 16, 17. Bolehlah 3 hari lagi ke depan lah, Pradeo. Nah, kalau sudah itu nak ada baris-baris sulit, pawai baris berbaris, sudah itu upacara macam tu. Ya, untuk ngadap apa nama itu ngerayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk sobat budaya semua, tentu di kesempatan kali ini ku tunggu yang nak bergabung. Kalau WhatsApp juga dapat HP sobat budaya di kesempatan kali ini, atau juga langsung telepon, atau juga ada informasi HP via WhatsApp dulu, silakan macam itu.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Tenan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi aja.

0: Nah, baik pada deh, saudara sobat budaya, kita tanya nih yang lagi gabung siapa nih. Halo, Dincak Budaya. Halo, Dincak Budaya, siapa nih? Mana suara nih? Yolah, oh. Jadi suara kelak. Cuba lagi. Mungkin ada kendala nih, yo. Tadi lah masuk. Ah, ni ya. Halo, Dincak Budaya.
1: Dincak Budaya.
0: Wah, hai, Payati.
1: Hai, sampai hati you kelaba gin re anak gan.
0: Kelaba ada apa di laba ah?
1: Ha? Ada musim mana? Musim kemarau.
0: Musim kemarau. Oh. Wow. Siapa ni?
1: Lah siapa lu? Boleh kita ke labu
0: eh? Oh, siapa orang labu banyak? Pak RT orang labu lah.
1: Ya, Pak RT. Jubel apa siapa nama Mak Nabi Muhammad kan?
0: Yo siapa cepat sebut lah, aku nak orang yang nyebut ah.
1: Dah lah, Aminah jendera kasih.
0: Ah, cem iya nya payam dah rasa nyebut nama ngapanya, oh, ge. Okay. Ah, lama sama daerah lu.
1: Kantor masuk bendera lagi lah.
0: Apa?
1: Di seti.
0: Hah?
1: Di seti masuk bendera.
0: Lah.
1: Pok yang kata Bik Seti, ya ada di kampung orang nama Seti, ya marah ke Pok dia ya.
0: Ngapa?
1: Kata Bik Seti.
0: Bik Seti? Oh, yang nak. Bukan lah masang bendera apa lu?
1: Allah.
0: Lah. Oh, wow.
1: Cukup lah HP Pok ni.
0: Adik pawai tak di sana?
1: Awak ada tanggal 17 tapi nak naik ke lom ke pawai.
0: Ada ya? Awak ikut dek. Ikut pawai dek.
1: Tuan
0: jangan tua-tua ni. Oh, pasti jual es.
1: Ikut runtun ke ya?
0: Jual dek.
1: Hah?
0: Berjual es dek.
1: Dek, mengkua. Alung kau beli menari anak ni alung runtun.
0: Awak lapun lah.
1: Oh, anda?
0: Apa kata kau?
1: Kau nak makan higi anak, rebus higi.
0: Higi makmu.
1: Ahoh.
0: Menyagip penuh ini ya. Okay.
1: Kata lo, kata abang kok kata rumah lo, dia buat kentut busuk.
0: Oh, uka-nuka tu, mantap tuh ni tengah nu, tengah mantap dia nu ya, pedak dijemput. Ah,
1: mula igi ikat terbus, lulu mungkin dijemput.
0: Oh, boleh lew sel ya.
1: Saya.
0: Oh, mantap lapon yo, nak dengar lagu apa nih?
1: Lagu ah, lagu dari Roma Irama.
0: Aroma Irama bujangan.
1: Senandung rindu, dia tahu aku bujangan.
0: Senandung rindu. Oh, senandung rindu. Okeylah. Kek siapa salam?
1: Salam Kek Julia yang cantik. Semoga sehat selalu. Kek Rido Roma Sriatuna. Kek Mang Toyik, Mang Ibrahim 86, ke Mang Yan, semoga lekas sembuh. Ke kakek Sakamura, ke Bude Sumi, ke Ibu Kori, ke Bang Alek, ke Bunda Mary, ke Yudati, ke Bude, ke Embera, ke Yak Suhamid, ke Ria di Bandung, di Belitung. Ke Mama Rati, ke Ko Ayu, Ayah atau Daisy, ke Bunda Sinta, ke Bang Herman di Mentabak, ke Rida Abdul, ke Ko Ayau, ke gele-gele lah.
0: Dikit ah.
1: Jadilah dia banyak ge orang lain lah anak dia ya.
0: Oh, oke okay, lapun.
1: Spesial lah, ke anakku, ke Ayang Beb, semoga sehat selalu. Ke Wanda, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oh.
1: Lam ngeruci, Pak.
0: Jangan lupa dia, no. Di apa? Dikirim ijik temak o. Ah. Oh, ijik temak o ke dikuat ah.
1: Gelek bang ko arok kuliu anak liwat udara ngirim ah.
0: Oh. Okay.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Mantap. Okay lah. Makasih lah gabung. Yap, untuk sobat budaya semua, silakan yang gabung lagi aku tunggu. Oke. Halo, dijap deh. Au. Kek siapa?
1: Siapa? Orang ganteng.
0: Orang ganteng semua ini siapa nih? Ngapa dek jelas suara?
1: Apa?
0: Anu bengumam dia ya, suara ya. Agak jauh mantul-mantul ya. Agi tu dengar lewat handphone bayi.
1: Alah.
0: Oh, kelak dulu. Dincap dek.
1: Wahai, siapa ni?
0: Slow iga. Dah siap belum?
1: Wahai, siapa ni?
0: Lom kulum. Kuluk saya. Dijap deh.
1: Wah, apa ini?
0: Oh, belum ada semangat kemerdekaan lo, Mano.
1: Itu ya?
0: Belum kelihatan semangat kemerdekaan.
1: Oh.
0: Oh, nak tegas nih, 45 semangat. Eh.
1: Alah.
0: Lalu, lah siap lo?
1: Lah.
0: Hitung lo.
1: Satu, dua, tiga. Wah, hai.
0: Loh, ku dulu, be. Oh, lah siap, Pak? Lah siap belum? Lah.
1: Ya.
0: Minum lah lu.
1: Lah,
0: oh, siap. Oke. Okay. Yuk hitung.
1: 1, 2, 3.
0: Dincap deh.
1: Hai, siapa nih?
0: Apa kabar Embera? Ya Allah Embera, lama dek nengong ke Embera.
1: Hah?
0: Sehat. Lah sehat. Hah?
1: Agi sakit.
0: Oh, agi sakit. Ah, oh, dek sakit ada. Oh, lah sehat nih lah. Oh, lah makan nom. Lah, kamu masang bendera dak?
1: Pasang.
0: Siapa masang ah? Wah, ngapa dek ki masang ki ne? Hah? Kalau masang kan? Aw, kayak ade mak ki masang sian. Sian lah kayak mak kemasang kabe masang. Kah hormat tau dia. Harus hormat ya. Ko hormat asal masang bendera. Aho. Huh. Kang ikut pawai nonton pawai di BC ya, Mira.
1: Ikut mari. Enggak ada
0: kerja. Ikut lo. Lewat depan rumah dek, dek. Lewat adep rumah dek.
1: Dah.
0: Oh. Ki biasa ya apa nonton pawai ni lah, ano asal 17 ni.
1: Dah, tak kira gini.
0: Hah?
1: Sakit lagi
0: ya. Oh, aw karena sakit ni kan.
1: Oh.
0: Udi cuma ni, ano lah itu kemarin berubat dah.
1: Ubat.
0: Udi ya. Udah ya, lah di perkembangan, sembuh. Lah, okey lah. Pokok kami doakan Embera cepat sembuh, oh.
1: Amin.
0: Oh, cepat sembuh, lah cepat anu. Oh, amin. Okey lah, mantap. Embera, nak dengar lagu apa?
1: Angka 1.
0: Okey, angka 1. Yo, putar be. Oh, angka 1, oh.
1: Salam. Wah, dari Wah, Wah, Wah,
0: oke.
2: Halo.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embera akhirnya. Terima kasih Embera telah bergabung. Oke, Fredy, saudara sobat budaya, untuk sobat budaya semua yang nak bergabung juga, aku tunggu kita dengarkan kembali lagu yang lah di request tadi.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesan, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai. Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak.

0: laki-laki, Mai. Wew singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
1: Biseng, Girom.
2: Malunya kedenger orang.
0: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tengong ke, Mai.
1: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan ya, toh.
0: Mane, mangpang rungang, Mai.
1: Tengok rambut keriting, gak, Rom?
0: Dek kawah kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando ya, Mai.
2: Nok basing pok lah, Rom.
0: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini, deng lah, Rom.
0: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih, ngok daftar makan nih, Mai. CC Burger. Chicken Steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
2: Lah, matet lah, Rom. Chicken gak boleh tahu, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak nih arti ya, kalau kuneng. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Malu, kudeng.
0: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
0: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: Lah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
0: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, ugas Mai.
2: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo adik nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
0: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
0: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, cukup sekian saja lagu-lagu dangdut di Bedincak Bedaya untuk Sobat Budaya semuanya kuhadirkan, dan makasih yang stay di perempat RRI Sungai Liat. Jangan kemana-mana, informasi kami akan hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya di kabar berita. Sobat Budaya, tetap di perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung. Dan lagi keku di kesempatan sore hari ini, Wanda Sona Alham.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Ya baik sobat budaya, informasi kali ini dari Bangka Tengah kami laporkan. Dengar, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dukungan ini antara lain melakukan pemantauan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Dan sobat budaya, selain itu juga beri edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi, kayak keamanan pangan, dan menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta juga mendukung penerbitan sertifikat like higienis sanitasi SLHS bagi SPPG. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan mendukung ketersediaan dan kelancaran rantai pasok bahan pangan lokal maupun pangan olahan untuk membantu pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat serta juga memastikan pengelolaan sisa makanan dan juga limbah oleh SPPG berjalan dengan baik. Sobat budaya, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian secara daring di mana disampaikan bahwa saat ini ada 15 SPPG aktif di Bangka Tengah, sementara beberapa SPPG lainnya lagi dalam proses pembangunan dan belum siap beroperasi. Jadi ini lagi dalam proses pembangunan dan belum siap beroperasi karena lagi nunggu petunjuk dan arahan dari BGN Pusat. Sementara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mendorong ada perubahan paradigma di tengah masyarakat terhadap program MBG. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program termasuk dalam upaya menurunkan angka stunting. Dan sobat budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik Sobat Budaya, kali ini kita di Ginata, Sobat Budaya, kalau aku ajak Ika ke Belitung, kita nengok Batu Beginda, Sobat Budaya, macam mana. Dan untuk itu tetap di Perumpat RRI Sungai Liat, tentu juga dengan sajian lagu-lagu hiburan.

0: Gerem ku ningok muke kana dek. Pokok ah, mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, janganlah bang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda.

0: Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit, sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginde itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginde ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginde masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginde akan terus terjaga.

0: mereka hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Pendengar, sekian dokumenter terkait riwayat Batu Baginda yang berada di Pulau Belitung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya aku ajak Sobat Budaya semuanya bergabung ke Pro 1 Sungai Liatong. Kita nantikan kumandang azan maghrib yang terlebih dahulu akan dihadirkan pengajian ayat suci Al-Quran serta juga Sobat Budaya dengan sajian lagu religi islami. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu. dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gerem ku ningok muke kana dek. Pokoknya mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang, yo jangan.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita ngok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

0: Okey, baik, Fradi, saudara sobat budaya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini, dan Anda masih bersama saya, Wanda Sona Alham. Baiklah, sobat budaya, sesaat lagi ya kita harus bergabung ke Pro 4 Jakarta. Kita akan ikuti sobat budaya Gondang Dia. Nah, untuk itu jangan kemana-mana sobat budaya, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara. Sekaligus juga Gondang Dia mengakhiri kebersamaan kita. Dan terima kasih Ika Laste di perempat RRI Sungai Liat. Selanjutnya kalau Ika dikantiki kawanku yang lain.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anak lu masih ikutan pramuka, Min?
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apaan dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Gua kira pramuka itu cuman kegiatan sekolah biasa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di pramuka.
3: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Gak boleh modus, Abang Po. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modusnya. Iya kan? Mau minta traktirin makan, ngomongnya, eh hari ini kamu cantik banget gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang, aku tahu. Gak bercanda. Kita gak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya Bang Po. Pamernya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, gak cuman sekedar untuk senang-senang doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih untuk yang di Jakarta. Kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh Abang Po wisata edukasi ramah anak bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya Abang Po, ya bawaannya kayak aduh mau keluar kota boro-boro teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh, Abang Po mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajar anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih Abang Po, konsep itu lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, Abang Po sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang Po kudu make kendaraan yang menggunakan listrik. Sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta. Ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungin Abang Po buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita? Tapi gak jauh dari Jakarta, tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

buat menghibur hati. Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi, yang terhibur diri kita doang, orang lainnya gak berasa dihibur, bahaya kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya adalah dengan cara pergi jalan-jalan yang gak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, Abang Po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh Abang Po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau, sip, bukan pasir, apa sih hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau, Abang Po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci, kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk. Enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat Abang Po yang pengen liburan gitu ya. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta. Cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa semakin puas.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta. Dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Matiin-matiin aja gak apa-apa. Duh. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang mau orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta. Dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan...

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini Abang Po emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah, one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam, dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya, dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore, bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po sama libur nasional. Kalau datang ke sono pas tanggal merah, gak ada yang bukain pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini siaran apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya?
1: Nadia.
0: Nadia dari UHAMKA sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3 yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian siaran Perempat FM masih akan terus menemani hingga jelang jam 12 malam. AY pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Paroki Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Barong Landung, Produksi RRI Singaraja.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwe seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya. Demikian tadi kisah legenda Barong Landung, diproduseri oleh Ngurah Aswibawan. Naskah dibuat oleh Novi, sutradara Dewi Puspa, para pemain ada Sukasa, Ningsih, Rizka, Pipit, Iren, Tere, Bang Yo, Mang Agus. Narator, saya sendiri Rati, musik direktur Tris, teknik rekaman Pande, teknik montase Sandiase, unit manajer Gede Astawa. Buah duku biji selasih, sekian dulu dan terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
3: Yang apa, penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru.

0: RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyo.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tulah, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah, meneseku, Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kage ngge ngintil seku Mai, kemana-mana ngge ngikut, dicubur ku deh Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom. Nue ke, sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan,
0: ya, Rom. Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita, Mai. Lah deket, Mai.
2: Mai,
0: Rom. Kok ngeri, Mai?
2: Kok
0: ngeri, Mai? Kok ngeri, Mai? Mai, dia nengok kita, Mai.
1: Aduh!
0: Mai. Lari cepet, Mai.
1: Tidina.
0: Ya Allah, Mai. Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai. Kamera dia, Mai.

0: Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara po neh lah rom.
1: Lah ngapain buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kepikirku di benuto mai apa cak kempes. Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di rom. Tapi nih rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyaki repo anak. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit bemai. Ngeri nyarbunges macam tuh renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile rom. Mumpuk orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam nih runges rom.
1: Ya Allah mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabi mai tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi dengan mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian oh nian rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenek po rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe nek asen putus lah asen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Nah, oh, lapon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemana nya rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh nggak ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah rom. Oh lah pun lah baseng pok lah rom. Asa pok gede kok gile kelar rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Rumpat FM RRI Senggelet Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Super Adik, sahabat budaya dimanapun Kak beradik. Di setiap Jumat malam kami hadir nganti Kak Dianis Nusantara Batang hari 9 sampai jam 10 Super Adik. Oh, tadi lah kita dengarkan pilihan lagu-lagu Batang hari 9 daerah Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya Super Adik. Semoga terhibur dan bisa mengobati kerinduan Ika ke kampung halaman tercinta. Nah,

Salah satu pusatnya berada di Palembang. Keberadaan lembaga ini mendorong banyak pedagang Tiongkok untuk menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat, termasuk menikahi gadis-gadis Palembang. Pada masa kolonial, pengaruh komunitas Tiongkok semakin kuat. Pemerintah Belanda mengangkat perwira Tiongkok berpangkat mayor untuk mengatur wilayah Tujuh Ulu. Jabatan ini dipegang oleh tokoh yang dikenal sebagai Mayor Tumenggung dan Mayor Putih. Tradisi penunjukan mayor ini berlangsung secara turun-temurun hingga akhirnya pada tahun 1830, posisi tersebut dipegang oleh Chua Ki Chuan. Kepemimpinan Chua Ki Chuan kemudian diteruskan oleh putranya Chua Ham Hin yang pada tahun 1855 mendapat gelar Kapitan Cina dari pemerintah kolonial Belanda.

Jabatan Kapitan Cina yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya meninggalkan jejak kepemimpinan, tetapi juga melahirkan sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Kapitan. Dahulu, kawasan ini menjadi permukiman bagi masyarakat keturunan Tiongkok di Palembang. Terletak di tepi Sungai Musi, Kampung Kapitan memiliki luas sekitar 165,9 x 85,6 meter dan berseberangan langsung dengan Benteng Kuto Besak, menjadikannya bagian penting dari sejarah kota. Sebagai salah satu pecinan tertua di Palembang, Kampung Kapitan kini hanya menyisakan dua bangunan bersejarah dari abad ke-19. Dua bangunan ini milik Kapitan. Tadinya ada tiga sampai ke kiri, tapi karena ada sesuatu hal, bangunan yang paling kiri sekarang sudah milik orang lain dan bentuknya sudah berubah. Ungkap Mulyadi, cicit dari Kapitan, saat menjelaskan kondisi kawasan tersebut.

Dua bangunan yang berusia lebih dari 400 tahun ini merupakan saksi bisu sejarah Kampung Kapitan. Dibangun menggunakan kayu pulai, rumah-rumah tersebut masih berdiri kokoh meski beberapa bagian mulai lapuk dimakan usia. Setiap bangunan dihubungkan oleh selasar di bagian tengah yang dibuka saat ada pesta atau pertemuan. Secara arsitektural, rumah Kapitan Cina mengusung bentuk panggung dengan perpaduan unsur tradisional Palembang dan Tiongkok, mencerminkan akulturasi budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menurut Mulyadi, dua bangunan yang tersisa hingga kini dikenal sebagai rumah kayu dan rumah batu. Sebutan rumah kayu merujuk pada pondasi bangunan yang dibuat dari batang pohon pulai dengan interior dan langit-langit yang masih didominasi oleh material kayu. Sementara itu, rumah batu memiliki struktur lebih kokoh dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Berbeda dengan rumah batu, rumah kayu digunakan untuk mengadakan pesta serta berbagai pertemuan, mempertahankan tradisi sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Kedua bangunan peninggalan Kapitan Cina yang terletak di Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, masih berdiri kokoh meski beberapa bagiannya mulai mengalami kerusakan. Di dalamnya, hanya tersisa tiga benda peninggalan bersejarah yang masih dapat ditemukan, yakni meja abu, altar sembahyang, dan beberapa dokumentasi. Keberadaan benda-benda ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya masyarakat keturunan Tionghoa di Palembang. Sebagai bagian dari kawasan Pecinan, Kampung Kapitan mencerminkan kehidupan multikultural kota Palembang yang telah berlangsung sejak lama. Keberagaman yang terjalin di kota ini seharusnya diiringi dengan upaya pelestarian terhadap warisan sejarah yang masih tersisa. Oleh karena itu, sudah selayaknya bangunan serta benda peninggalan di Kampung Kapitan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tak berlebihan jika rumah kayu dan rumah batu di kawasan ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selain usianya yang telah

Nah, sahabat budaya Sepradi, itulah dia tadi ada Kampung Kapitan, jejak pecinan tertua di Palembang, di etnis Nusantara Batang Hari 9 kita malam hari ini Sepradi. Yuk kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu Batang Hari 9 sampai jam 10 kelak sebelum kita jalan acara selanjutnya di Tangkut Tembang Terakhir untuk Tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, OS?
3: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malung deketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ge mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: mese ge kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai. Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku kok tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketak pok nama tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, sakit ya duit lagi.
2: Men iya, pok. Dek usaha, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nih, Rom, mah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting ndak Rom?
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening ningok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tai pok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Wei butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah ha?
4: Nase.
3: Macam ne kisah ha? Urang dui ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dak betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Perumpat FM RRI Sengilet Sore Budaya Bangka Belitung Sopradi Sahabat Budaya Agi Kekuyu Regina di kebersamaan kita malam hari ini di Tangtu Tembang terakhir untuk tidur. Sampai tutup siaran jam 12 kelak edisi Jumat 14 Agustus 2026 Sopradi. Nah kali ini ku pengen berbagi informasi ke Ika. Dimana suka begadang bukan berarti malas, nih karakter yang mungkin dimiliki. Siapa di sini yang sering begadang? Kebiasaan begadang seringkali dikaitkan dengan kemalasan atau pola hidup yang kurang teratur. Padahal, tidak semua orang yang sering tidur larut malah memiliki sifat pemalas. Pada sebagian orang, begadang justru jadi kebiasaan yang muncul karena aktivitas, pola berpikir, maupun karakter pribadi yang membuat mereka lebih nyaman beraktivitas pada malam hari. Orang yang suka begadang biasanya memiliki kecenderungan menikmati suasana yang tenang dan minim gangguan. Malam hari dianggap sebagai waktu yang lebih nyaman untuk berpikir, bekerja, membaca, menonton, atau menyelesaikan berbagai aktivitas. Kondisi yang lebih sunyi membuat sebagian orang merasa lebih fokus dan leluasa menuangkan ide dibandingkan saat siang hari. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal BMG Public Health, orang yang tidur antara 7 dan 9 jam semalam cenderung memiliki tingkat fungsi kognitif tertinggi di siang hari. Tetapi sebenarnya orang yang suka begadang yang secara konsisten mendapatkan skor lebih tinggi dalam tes kognitif dan IQ dibandingkan orang-orang yang bangun pagi. Di sisi lain, menurut ahli saraf Clifford Segal, tidur yang cukup adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan otak, dan produktivitas. Selama seseorang memaksimalkan kualitas dan durasi tidur, hal tersebut yang benar-benar berpengaruh dalam membentuk kesejahteraan dan kognisi secara keseluruhan. Ciri lainnya adalah memiliki pola aktivitas yang cenderung fleksibel dan menyukai kebebasan dalam mengatur waktu. Orang dengan karakter seperti ini mungkin merasa lebih produktif pada malam hari dibandingkan pagi. Namun kebiasaan tersebut tetap perlu diperhatikan karena tidur yang terlalu larut dan kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan serta produktivitas. Nah, dengan demikian, kebiasaan begadang tidak bisa langsung dijadikan ukuran bahwa seseorang adalah pemalas. Keberadaan seseorang jauh lebih kompleks dan tidak dapat disimpulkan hanya dari waktu tidurnya. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan tidur tetap terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik, sehingga kebiasaan beraktivitas pada malam hari tidak berubah menjadi pola hidup yang merugikan. Nih Sopradi, sahabat budaya, itulah dia tadi satu informasi untuk Ika. Dimana suka begadang bukan berarti malas, so ada karakter-karakter tertentu yang dimiliki dan juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, pekerja-pekerja dengan shift macam itu Sopradi, oh, dengan waktu sip-sipan. Nah itu harus mengharuskan seseorang untuk begadang macam tuh dak tau ngapa lah kisah Sopradi. Yalaupun jam 23:05 suat nih Sopradi, oh, kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan gi nganti malam hari, kak, tentu di tangtut tembang terakhir untuk tidur.

sampai muaro, kau mengalir. Bawet trip

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom atau Urang Lom. Suku Lom ini disebut juga sebagai Urang Mapur atau suku Mapur karena tinggal di Kampung Mapur. Wilayah pemukiman suku Lom ini berada di Dusun Air Abik dan Dusun Pejam yang masih termasuk bagian wilayah Desa Gunung Muda, Kampung Mapur, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Berdasarkan penelitian dari orang-orang Eropa ya, seperti J. van den Bogart, orang Belanda, kemudian Horsfield ya, orang Inggris, kemudian Dr. Franz Eves dari Jerman. Nah, orang-orang Eropa itu membagi etnik grup yang ada di Bangka itu atas 4 kelompok besar ya. Yang pertama itu yang disebutnya dengan orang pribumi Bangka atau Bangkanesen. Nah, pribumi Bangka itu ada 2 etnik grup yang besar. Yang pertama adalah orang-orang darat atau hill people atau orang gunung. Kemudian yang kedua orang laut atau sea dweller, sering juga disebut dengan orang seka. Dalam konsepsi ilmiah orang-orang Eropa ya, bahwa Melayu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Jadi memeluk agama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat Melayu, adat resam Melayu. Nah, sementara orang-orang darat dan orang-orang laut pribumi Bangka itu tidak dikelompokkan ke dalam orang Melayu karena dia masih belum memeluk Islam. Sering juga disebut dengan orang-orang Lom. Lom artinya belum Islam, belum memeluk Islam.
0: Nama suku Lom sendiri berasal dari kata Lom, yang berarti belum. Nama Lom diberikan pada bagian ini karena suku ini belum menganut agama tertentu. Pada kartu tanda penduduk mereka, kolom agama yang ada dibiarkan kosong, namun ada pula yang diisikan oleh agama sebagai formalitas belaka. Meski demikian, dalam kesehariannya mereka sangat menjunjung hukum adat mereka dengan tidak menggunakan orang lain dan alam semesta. Mereka percaya bahwa setiap bagian dari alam semesta memiliki roh yang disebut manusia dan perbuatannya yang tidak bisa mendatangkan bencana.
1: Sebenarnya orang yang belum beragama Islam itu bisa juga disebut belum masuk Melayu kan. Makanya identitas etnik, identitas sosial budaya itu dalam masyarakat Bangka sangat kuat. Jadi lebih kuat dari identitas agama.

Masyarakat adat suku Lom memiliki adat yang cukup unik. Mereka memiliki berbagai mantra yang memungkinkan orang lain untuk mengakui perbuatan jahat yang telah dilakukan, menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga membuat lawan jenis jatuh cinta. Namun mantra-mantra tersebut hanya dapat dikuasai oleh dukun adat. Selain mantra, mereka juga memiliki pantangan yang cukup unik untuk anggota keluarga yang meninggal. Jenazah tidak boleh masuk melalui pintu depan. Jika tidak memiliki pintu belakang, maka mereka harus menjebol melalui rumah mereka untuk dapat dilalui untuk mengantar mayat. Adat khusus lainnya adalah jika kita mengambil hasil tanaman di halaman rumah adat suku Lom, maka itu berarti kita akan menikah dengan orang yang ada di rumah, si pemilik tanaman. Terkait dengan rumah, sejatinya masyarakat adat suku Lom hidup berpindah-pindah. Namun sekitar tahun 1973 sampai 1977, pemerintah Orde Baru membangun beberapa rumah semi-permanen dalam proyek perkampungan masyarakat terasing. Kini kawasan tersebut dihuni sekitar 200 keluarga. Mereka yang tinggal di perkampungan ini telah hidup menetap dan modern, yang disebut sebagai suku Lom luar. Beberapa masyarakat yang masih hidup berpindah-pindah dan mengeluarkan diri dari segala sesuatu yang berasal dari luar suku mereka, yang disebut sebagai suku Lom dalam. Mereka pindah jika ada orang luar atau sesuatu yang masuk ke dalam wilayah mereka. Hal ini mungkin terkait dengan asal-usul yang mereka lakukan sebagai orang pelarian. Mereka selalu menghindar dari segala sesuatu yang melibatkan dunia luar. Sampai saat ini, orang Lom masih banyak yang belum menganut agama. Mereka hanya percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak mendalaminya. Ada dua upacara penting untuk orang Lom suku Mapur. Pertama adalah upacara Nuju Jerami yang dilaksanakan setelah panen. Kedua adalah upacara pemakaman. Ada ritual khusus dalam pemakaman orang Lom. Jenazah harus menghadap ke arah-arah tertentu. Kepala menghadap ke timur, kaki ke arah barat, wajahnya menghadap ke Gunung Maras. Gunung Maras ini menjadi semacam kiblatnya orang Mapur. Dan yang menarik lagi, tempat mereka dimakamkan menjadi hutan adat yang tidak boleh diganggu-gugat. Karena area hutan ini disakralkan oleh orang Mapur. Makam orang Mapur mempunyai desain yang unik. Makam ini ditandai dengan 4 buah nisan. Masing-masing nisan berupa tongkat dengan ukiran dan dibuat berbeda. Maknanya adalah, orang Lom sangat menghargai perbedaan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang Mapur. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, bahkan sampai akhir hayatnya. Menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi adalah sebuah prinsip yang tidak boleh dihilangkan. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sepradi semuanya, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Sepradi yang beragama Islam ya. Semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali kembali di perempuan hadir menemani Sepradi di sepanjang hari ini sampai kelar di jam 12 malam. Dan di kebersamaan saat ini Ade Ega, Kerkan Operator Muhammad Darus dan juga Hendra Gunawan menemani Sepradi sampai kelar jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang kami persiapkan. Di antara adalah di kebersamaan kami akan hadirkan rangkaian acara Kupi ya, yang dilanjutkan dengan Ngupi Pagi sampai jam 8, habis itu ada Berobat sampai jam 10. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan seperti untuk informasi waktu saat ini jam 5 lewat 5 menit, kita akan awali kebersamaan kita dengan rangkaian acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kumpia, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: RRI Perempuan sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi Sapradi Semena. Ya, kembali bersama Ega di kesempatan saat ini ya, di edisi spesial untuk hari Sabtu. Ada dialog yang kami hadirkan ya, ataupun kupi ya, secara live hadir di ruang dengar Sapradi di pagi hari ini sampai kelak di jam 6 pagi. Dan juga mengundang partisipasi Sapradi untuk bisa bergabung bersama kami di 08 12 13 14 10 39. Ya, dan tentunya untuk saat ini Ega sudah bersama Ustadz Khairuman Deha yang juga akan menemani awal pagi kita di kesempatan hari ini ya, di hari ke-15 untuk bulan Agustus 2026. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
0: Kabar baik ya untuk
1: alhamdulillah
0: hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kita berdialog ya, kembali mengundang Sapradi untuk bisa bergabung. Ini adalah edisi spesial di setiap hari Sabtu, di setiap minggunya ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dan pagi hari ini tema kita tentang apa nih Ustadz?
1: Mengenal kasih sayang Rasulullah kepada kita, berhubung kita bulan Maulid sekarang.
0: Oke. Yeah. Jadi mengenang kasih sayang Allah ya.
1: Rasulullah
0: ya. Oke. Baik, seperti yang kelak hendak bergabung sesuai dengan tema kita, yaitu mengenal kasih sayang Rasulullah yang berkaitan juga dengan Maulid Nabi ya Ustaz ya untuk saat ini. Dan nanti bisa bergabung di perempat di 08 12 13 14 10 39. Baik, untuk awal kebersamaan Ustaz mungkin bisa memberikan sedikit paparan ya seputar topik kita, yaitu mengenal kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah tasliman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kasih sayang yang begitu besar, memiliki kasih sayang kesabaran yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, itu kasih sayangnya begitu tinggi, begitu besar kepada kita umatnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa hati kita disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, sehingga kita nanti dikumpulkan di akhirat mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Ini adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Ketika umat-umat zaman dulu itu membaca kebesaran Rasulullah, membaca kebesaran Nabi di dalam kitab-kitabnya, di dalam kitab sucinya, mereka semua mendambakan ingin dijadikan umatnya oleh Allah. Sampai Nabi Musa alaihi salam ketika membaca kebesaran Nabi yang ada di dalam kitab sucinya, karena begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan kepada umatnya, Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam jajaran umatnya. Tapi kita tidak pernah meminta, tidak pernah berharap justru masuk ke dalam jajaran umatnya. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah untuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya, kepada kita. Nabi senantiasa memperhatikan kita, sehingga di dalam Al-Qur'an dijelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh telah datang rasul kepada kalian min anfusikum dari diri kalian, dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau itu sangat tidak tega mewasa kita ya, melihat hal-hal penderitaan yang dialami oleh umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau rasul nabi itu sangat tidak tega, sangat tersentuh ketika melihat umatnya kita mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Rasulullah tidak tega, berat bagi Rasulullah melihat umatnya sedemikian rupa. Sehingga di dalam beberapa kisah, di dalam beberapa kejadian, nabi menunjukkan kasih sayangnya, membuktikan kasih sayangnya kepada kita umatnya. Apa di antaranya adalah ketika suatu hari, setiap malam kita didoakan oleh nabi setiap waktu. Ketika suatu hari nabi bersama Siti Aisyah istrinya, ketika Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah di tengah malam, kemudian nabi setelah bermunajat kepada Allah, setelah sholat sunat malam, beliau berdoa. Dalam doanya nabi berkata, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, mun bahasa kita, ampuni dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mendengar dirinya didoakan oleh suaminya, oleh nabi, Siti Aisyah begitu gembira. Siti Aisyah begitu luar gembira. Lalu ditanya oleh nabi, wahai Aisyah, apakah engkau gembira? Iya ya Rasul, saya gembira. Kenapa gembira? Karena dosaku sudah didoakan olehmu, dan kalau engkau yang berdoa pasti dikabul oleh Allah, karena engkau kekasih Allah. Lalu nabi menjawab, hakada da'wati li ummati kulla laylah Aisyah, seperti itulah doa yang setiap malam aku panjatkan kepada Allah untuk umatku, untuk umatku. Jadi Siti Aisyah itu luar biasa ketika mendengar dirinya didoakan oleh nabi, gembira luar biasa. Itu Aisyah si istri nabi. Aisyah sungai lihat lain, begitu diajak Kongki Jaya gitu, baru seneng gembira. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nabi SAW suatu hari duduk termenung, usah kita termenung lah, duduk bersedih. Lalu didatangi oleh Jibril, ada apa ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Jibril, saya ini kepikiran, musa kita ya. Ngapa? Karena kalau kita lihat umat zaman dulu umurnya ratusan tahun, umat-umat zaman dulu itu umurnya ratusan tahun, ada yang berumur 900 tahun, ada yang sekian ratus tahun, ada 200 tahun. Berarti banyak kesempatan mereka melakukan amal ibadah, dan banyak kesempatan mereka untuk bertobat. Sementara umatku umurnya pendek-pendek, tidak sampai 100, 60-an, 70-an. Maka berarti umatku ini bagaimana kalau dia meninggal belum sempat bertobat? Dia meninggal belum sempat bertobat. Lalu Jibril datang kepada menghadap Allah, kata Jibril, Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, Allah akan mengampuni dosa umatmu, tobat umatmu diterima setahun sebelum meninggal. Aduh, kelamaan Jibril mun setahun, mun dia meninggal sebelum setahun. Lalu Jibril bertanya lagi, sebulan sebelum meninggal, kelamaan. Seminggu sebelum meninggal diampuni, kelamaan Jibril. Maksud kita, sehari sebelum meninggal, kelamaan. Lalu terakhir kata Jibril, ketahuilah bahwasanya umatmu akan diterima tobatnya oleh Allah selama ruh belum sampai di tenggorokan. Ini perjuangan Nabi, takut umatnya ninggalnya membawa dosa besar, takut umatnya ninggalnya celaka. Makanya oleh Nabi sangat diperhatikan. Kemudian yang ketiga, masih banyak sebenarnya. Ketika Rasulullah menjelang wafat, ketika Rasulullah sakitnya sudah parah sekali, kemudian ketika menjelang wafat, datang malaikat Jibril, datang malaikat Azrail. Ditanya oleh Nabi, ya Azrail, jita zairon am khobido. Azrail, kamu kesini nih hanya namu, apa kamu ada tugas jemput saya, bahasa kita. Saya disuruh oleh Allah untuk mentaati perintahmu. Jika kamu memerintahkan saya untuk mencabut nyawamu, aku lakukan. Tapi kalau kamu enggak mau, saya akan kembali kepada Allah, kata malaikat Azrail. Lalu kata Nabi, aina Jibril? Jibril di mana? Tidak begitu lama Jibril datang. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, innallaha yukri'u alaikas salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik. Ya Rasulullah, Allah mengucapkan salam kepadamu. Allah rindu ingin berjumpa denganmu. Lalu Nabi berkata, man li ummati min ba'di ya Jibril? Munku meninggal, munku menghadap Allah, siapa yang akan mengurus umatku? Siapa yang akan merawat umatku? Siapa yang akan menjaga umatku? Yang akan mengayomi umatku? Siapa, Jibril? Kata Nabi. Lalu malaikat Jibril balik lagi menghadap Allah, kemudian turun lagi. Bashir habibi Muhammad dan inni la akhdhuluhu fi ummati abada. Wa annahu asra'un nas hurujan idza bu'isu wa sayyiduhum idza jumi'u wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umam qabla ayyadhulaha huwa wa ummatuh. Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah, kata Jibril. Kamu tidak usah khawatir. Umatnya, Allah yang akan menjaga umatnya. Allah yang akan menjaga memelihara umatmu wahai Rasulullah. Kamu tidak usah khawatir. Dan ketahuilah, engkau nanti di akhirat bangkit pertama kali. Kemudian engkau akan menjadi pemimpin manusia nanti saat di mahsyar. Dan surga Allah haramkan dimasuki oleh nabi-nabi zaman dulu dan umatnya sebelum engkau dan umatnya masuk. Ini diperhati sampai mau meninggal, sampai mau wafat, mikir kita Rasulullah. Surga diharamkan dimasuki oleh Nabi dan umat-umatnya sebelum Nabi dan umatnya dan kita ini masuk duluan. Jadi alhamdulillah kita ini walaupun umat terakhir masuk surganya duluan. Tapi ada enggak enaknya juga, masuk nerakanya juga duluan. Nerakanya juga duluan. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saat bangkit di mahsyar, sebagaimana dalam surat Yasin, hari kebangkitan, wa nufikha fis-suri faidahu minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala ditiup yang kedua kali untuk membangkitkan manusia, yang pertama ngancurin alam itu. Ketika sangkakala ditiup untuk yang kedua membangkitkan makhluk, Nabi lalu yang dibangkitkan pertama oleh Allah Jibril dan beberapa malaikat disuruh untuk mencari makam Rasulullah. Sampai di situ ternyata dibangunkan oleh Jibril, ya Rasulullah, udah waktunya sekarang bangkit. Ketika Rasulullah bangkit, langsung dipegang tangan Jibril. Apa yang ditanya pertama, Jibril, macam mana umatku? Apa yang masuk surga semua? Macam mana umatku? Apakah umatku ini sudah semuanya udah masuk surga atau macam mana? Ya Rasulullah, sekarang ini tidak diaben yang bangkit selain engkau. Lalu Nabi SAW itu bersedih. Oleh karenanya banyak sekali terakhir kata Nabi SAW, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah yad'u biha. Setiap Nabi itu memiliki doa, jatah doa mustajab itu. Apa yang diminta langsung dikabul. Nabi Musa minta kepada Allah umatnya dihancurkan, ditenggelamkan. Nabi Lut minta umatnya yang nakal itu, Sodom itu, agar dihukum, langsung segera turun azab. Kemudian umat-umat zaman nabi-nabi zaman dulu, karena umatnya sudah sedemikian rupa, minta kepada Allah agar dihancurkan, dihancurkan. Tapi Rasulullah menyimpan doa itu, doa jatah doa yang tadi disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uridu nakhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati.

0: untuk memberikan syafaat di akhirat. Jadi doa itu ku simpen untuk saya pakai nanti untuk keselamatan umatku nanti di akhirat. Dan banyak sekali kasih sayang Rasulullah. Oleh karenanya kita di bulan Maulid ini, untuk apa? Di mana-mana kita bermaulid segala macam sampai dengan lebaran Maulid. Kata guru saya almarhum Kiai Fakhruddin, kata beliau, tidak ada lain, salah satu tujuan besarnya untuk memperbaharui kecintaan kita, pengenalan kita, rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya sekadar seremoni pesta-pesta bermaulid, enggak. Di situ ada penambahan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, seperti itu dia tadi ya untuk pemaparan Ustadz Herman Deha ya, berkaitan dengan Maulid ya Ustadz ya, yaitu tadi mengenal kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata sangat-sangat luar biasa nih ya. Banyak nikmat yang mungkin kita tanpa kita sadari ya, kalau di posisi manusia mungkin tidak sampai terpikir seperti itu, tapi Rasulullah itu mencintai umatnya istilahnya luar dalam gitu Ustadz. Ya, bahkan kalimat terburuk pun beliau simpan ya untuk kebaikan di masa mendatang ya, untuk mendapatkan syafaat-syafaat untuk umat Islam ataupun untuk umatnya di kemudian hari. Sebegitu dia memikirkan umat-umat terpadi, bahkan ketika di hari di saat-saat terakhirnya Ustadz ya, masih tetap memikirkan bagaimana umatku ya, bahkan ketika dibangkitkan pun dia masih memikirkan bagaimana umatnya gitu Supradi. Masya Allah ya. Oke, dan kembali Supradi untuk yang nak bergabung ke Ega di kesempatan pagi hari ini, silakan 08 12 13 14 10 39, yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nak disampaikan nih, silakan ada Ustadz Herman Deha yang akan menjawab pertanyaan Supradi ya di pagi hari ini, yang mungkin juga nganti Pradi untuk beraktivitas, memulai segala aktivitasnya. Ya, Maulid Nabi ini adalah peringatan lahirnya Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Yang mana kalau kita di sini sebagai manusia biasa, mungkin di hari lahirnya adalah perayaan, pesta dan lain sebagainya gitu ya, makan-makan, jalan-jalan, traktir teman. Tetapi ya untuk Nabi sendiri ya mungkin tidak ada parti-parti seperti itu ya Ustaz ya. Tidak ada parti-parti seperti itu, dan memang beliau selalu pikirnya lebih ke akhirat gitu ya. Bagaimana masa-masa kekal umatnya itu di akhirat nanti gitu. Oke, jadi banyak nih tadi Ustaz ya ciri-cirinya Rasulullah itu sayang kepada umatnya, dimana beliau juga gak ditega gitu ya untuk melihat umatnya mengalami kesulitan gitu Ustaz.
0: Kalau Rasulullah itu apa namanya, ketika mengenang, mengingat hari lahirnya itu lebih kepada ibadah. Ketika suatu hari Nabi itu puasa hari Senin, kemudian beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Membahas kita, hadza yaumun wulidtu fihi, ya hari Senin itu hari kelahiran saya. Jadi hari kelahiran saya, dan di hari Senin itu juga saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi lahirnya Rasulullah sebagaimana yang kita ketahui adalah hari Senin. Dan juga Nabi itu mengisi hari lahirnya itu dengan rutinitas ibadah, yaitu puasa sunnah tadi. Jadi puasa sunnah Senin. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa berpuasa, membahas kita, ya ini hari lahirku. Jadi hari lahir ini juga misalkan ulang tahun, misalkan kan gak ada masalah selama isinya. Sebenarnya bukan masalah ulang tahunnya, isinya itu. Kalau ulang tahun kita diisi doa selamat, diisi sedekah, makan gitu, gak ada masalah juga. Kemudian juga diisi dengan apa, marhaban atau apa. Ini tentu hal yang baik sebagai

0: bentuk doa selamat kita bertambahnya usia kita itu. Tapi yang jadi masalah itu ketika isinya sudah menyimpang, isinya sudah banyak yang gak sesuai dengan agama, banyak melanggar hukum agama. Nah ini tentu yang apa namanya yang jadi masalahnya di situ, bukan ulang tahunnya, tapi isinya.
1: Isinya. Iya. Kalau Nabi Muhammad itu isinya dipenuhi dengan ibadah.
0: Iya.
1: Nah tadi salah satu ibadahnya adalah misalnya memberikan sedekah ya kepada orang-orang di sekitar. Nah apakah ketika misalnya kita ulang tahun nih Ustaz?
0: Iya.
1: Kemudian kita traktir kawan-kawan kita di kafe misalnya. Nah, apakah itu juga merupakan ibadah seperti yang dilakukan Rasulullah?
0: Ya itu tadi, kita kan niat sedekah kan, sedekah ke kawan-kawan kita. Ya tentu ini sedekahnya itu kan jadi pahala gitu.
1: Iya. Dan apakah sedekah itu memang diharuskan kepada orang-orang yang kurang mampu atau mungkin tidak juga ya?
0: Sedekah itu bisa umum, bisa ke orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj, ternyata di surga itu Rasulullah itu dibawa keliling jalan-jalan. Masa kita jalan-jalan, lihat-lihat surga, lihat-lihat neraka, aras segala macam lah. Ternyata ketika sampai di surga, Nabi itu banyak sekali menjumpai hal-hal yang sangat menarik untuk kita umatnya. Di antara hal yang menarik yang sampai menarik perhatian Nabi, di situ ada tertulis orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang pahalanya 18. Adapun orang yang bersedekah pahalanya 10. Gitu. Nah sehingga Nabi itu nanya, loh kenapa kok lebih banyak orang yang memberi hutangan daripada orang yang bersedekah? Ternyata dijawab bahwasanya kalau kita bersedekah, belum tentu orang kita sedekah ini butuh.
1: Butuh.
0: Kita ngasih uang, ngasih beras, bisa saja orang yang kita kasih ini duitnya banyak. Bisa saja orang yang kita kasih ini berasnya masih banyak gitu. Tapi kalau orang sudah keluar kata-kata hutang,
1: minjam.
0: Nah, berarti ini umumnya ini memang butuh, memang sangat butuh. Gitu. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwasanya sedekah ini tidak mesti ke orang yang tidak membutuhkan, kepada orang-orang secara umum. Bahkan kita bersedekah kepada binatang saja berpahala, ngasih makan kucing, ngasih makan kambing, misalkan ayam. Ini juga bagian daripada sedekah ibadah. Nah, oleh hutang ini lebih besar pahalanya karena itu tadi pasti butuh. Tapi ada ya orang yang memang gawenya tukang ngutang. Tukang ngutang dia itu. Bukan karena butuh, karena memang apa ya?
1: Kebiasaan. Ya.
0: Makanya kita di saat seperti ini, kita satu sisi dianjurkan bahkan diwajibkan bantu orang yang sedang kesulitan. Tapi kalau kita tahu dia track record-nya itu memang banyak orang yang enggak dibayar hutangnya. Enggak usah. Ya, minjam berapa duit, berapa sejuta, aku butuh benar. Kita tahu nih orang-orang sebelumnya enggak ada yang dilunasi nih.
1: Iya.
0: Ya kita ngasih aja 100 nih lah, jadilah gitu. Cuedah ini, karena kalau kita ngasih sejuta, kita sendiri yang repot nanti.
1: Iya, benar.
0: Repot sendiri. Jadi kita membantu orang nih bersedekah ini pun ada tempatnya. Ada enggak mesti enggak tiap hari harus wajib. Gitu. Jadi itulah Rasulullah. Nah, termasuk Rasulullah itu luar biasa. Begitu sayangnya kepada umatnya, kadang-kadang datang kepada Rasulullah itu orang-orang yang sedang membutuhkan. Padahal Rasulullah cuma punya kurma 2 biji, 3 biji, datang orang dikasih sama Nabi. Kita kan enggak.
1: Kuge lapar.
0: Rasulullah enggak. Bahkan ketika ada sahabatnya itu, suatu hari seorang sahabat itu kasih sayangnya Rasulullah luar biasa. Ketika seorang sahabat itu mohon bahasa kita pucat itu. Ditanya, "Ngapain nih mohon bahasa kita?" "Ikan nih, ngapain? Sakit apa?" "Enggak ya Rasulullah, aku sehari enggak Gula sehari tidak makan. Ya Rasulullah lapar dari semalam tidak makan. Oh iyalah nih makan. Ampanggil bagi ke kawan-kawan. Nah. Ternyata pada saat itu Rasulullah sudah 3 hari.
1: Tidak makan.
0: Tidak makan. Dia sendiri sampai perutnya diganjel kayak batu itu. Supaya neken gitu. Tidak pati kelaparan. Iya. Lapar, ya. Ternyata dengan keadaan beliau seperti itu. apa namanya. Beliau itu masih memberikan apa yang dia punya kepada kita, kepada sahabatnya itu. Bahkan ini bukan hanya kepada orang Islam saja, kepada non-Islam. Kita tahu kan ada orang-orang Yahudi yang buta, ada di pasar tiap hari disuap sama Nabi, padahal ngata-ngatain Nabi itu waktu disuap. Waktu disuap Yahudi buta ini, setiap pagi disuap oleh Nabi. Saat disuap, kamu jangan deket-deket sama Muhammad ya, dia jahat, penyihir segala pun kita mengku ditabok. Tapi Nabi dengan penuh kesabaran disuapinya. Ketika Rasulullah wafat, lalu diganti oleh Abu Bakar. Ketika nyuap Abu Bakar nih, kata orang Yahudi, ini siapa? Ini bukan orang yang biasa nyuap saya ini.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Kenapa? Ini kasar orangnya ini. Kalau yang nyuap saya ini lembut, halus, masakannya juga nangis. Apa halus, lembut. Lalu dipesan, kamu hati-hati ya. Iya, saya memang bukan orang itu. Hati-hati, kamu jangan dekat sama Muhammad. Pak, tahu enggak Bapak siapa yang nyuap tiap hari itu? Enggak, itulah Muhammad yang Bapak kata-katain. Nangis orang itu, akhirnya masuk Islam. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang Muslim saja, kepada umat, seluruh umat.
1: Tidak seperti milih-milih gitu Ustaz, tidak ya?
0: Milih, tidak milih.
1: Sampai jadi.
0: Iya.
1: Yang penting lebih niatnya kepada ibadah, sedekah gitu Ustaz ya. Oke, makanya mungkin ada anggapan yang tentang sedekah itu, bersedekahlah dalam keadaan sakit pun gitu ya. Sakit dalam artian tidak punya apa-apa, tetapi misalnya harta terakhir kita yang bisa kita sumbangkan, kita sedekahkan gitu Ustaz ya. Itu adalah salah satu teladan yang mungkin bukan mungkin ya, yang kita dapatkan dari Rasulullah tadi.
0: Iya, tetapi itu Rasulullah. Rasulullah itu dalam arti beliau sendiri memang memilih hidup sangat sederhana. Dan istrinya juga sudah sama mengikuti Rasulullah. Tapi teman kita jangan dalam hal ini ya, jangan kalau tidak siap jangan nyontoh dalam masalah ini.
1: Yeah.
0: Kita punya beras 1 kilo nih, sementara beras satu-satunya itulah anak kita 3, istri lo makan, kuna nyontoh Nabi tiba-tiba dikasih ini, nah bisa berantem sama istri ini. Jadi
1: pasca perang dunia Ustaz.
0: Ya, ada beberapa hal yang memang bisa dicontoh daripada kasih sayang Nabi itu. Ada beberapa hal juga yang kita tidak bisa mencontohnya oleh ketidaksiapan kita. Macam itu. Rasulullah misalkan ditinggal kemana-mana, dakwah segala macam itu, di belakang nggak ada makanan, itu sudah istrinya nggak ini. Karena istrinya juga sudah memilih hidup seperti itu. Kita kan ada baca macam itu. Aku misalkan, anak-anak, istri, susunya habis, urasnya habis. Ini kan lain ini, lain makom, lain kedudukan. Jadi ada beberapa hal.
1: Kita kayak mengutamakan kewajiban gitu Ustaz.
0: Iya. Jadi seperti itu, kita sedekah ini dengan sesuatu yang sekiranya ada lebih dari apa yang kita butuhkan. Tentu yang paling besar pahalanya satu-satunya itulah kita sedekahin. Tapi ketika seperti itu nanti nimbulin ini
1: mudarat gitu ya.
0: Nah, kok konflik di antara keluarga enggak usah.
1: Apalagi zaman sekarang banyak orang yang acting gitu Ustaz. Pintar acting ya, pura-pura butuh, kalau yang selalu butuh tahu lain tujuannya.
0: Nah, itu
1: gitu.
0: Dia. Makanya apalagi yang kembali ke yang tadi saya sampaikan itu, tukang ngutang itu biasanya luar biasa actingnya, nangis-nangis.
1: Iya.
0: Itu bisa STN BPKB itu dipinjam itu.
1: Benar, bahkan mohon maaf nih ya, di antara di lingkungan kita itu bahkan ada yang kayak ini orang pakai emas, bahkan bilang tolong lo dijual dulu emasnya ataupun digade dulu kayak kuminjam, ada lah yang seperti itu Ustaz.
0: Jadi ya karena itu dia saking pelak apa saking pintarnya berakting. Jadi seperti itu. Dan ada juga sebelum ini di luar materi nih. Sebelum dia ngutang itu pergi ke dukun dulu itu.
1: Oke.
0: Banyak itu.
1: Oh, itu untuk apa ya, katanya pengasih gitu ya?
0: Iya, supaya nanti kalau dia minjem langsung dikasih sama orangnya, kayak di film-film.
1: Oke.
0: Di Sungai Liat nih banyak.
1: Ada yang pertanyaan nih Ustadz ya. Ustadz, Pak Ustadz nanya, oh macam mana cara kita agar bisa di bisa cinta Nabi gitu.
0: Iya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pepatah itu, tidak kenal tidak sayang itu. Tidak kenal maka tentu tidak sayang. Tentu semuanya ini kita ini ingin sekali cinta sama Nabi. Karena dengan kita cinta sama Nabi pasti dikumpulkan dengan Nabi di akhirat, ya tentu di dalam surga. Ketika suatu hari, ini saya masuk dari sini dulu. Ketika suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Khutbah Jumatan tuh Rasulullah Nabi itu berkisah tentang kiamat. Bercerita tentang kiamat yang begitu dahsyat segala macam lah. Kiamat itu begini-begini sampai huru-hara di hari kiamat. Akhirnya ada orang nih nyeletup. Biasalah orang-orang awam itu ya. Langsung Nabi tengah berbicara di stop, diinterupsi misalkan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, dari tadi engkau bicara kiamat. Kapan kiamat itu? Mata sa'ah, kapan kiamat? Kiamat itu kapan? Kok dari tadi kebahas kiamat, gak jelas tanggalnya bahasa kita. Nabi gak langsung ngejawab. Kamu nanya kiamat itu, apa yang kamu persiapkan? Ada enggak yang kamu persiapkan sehingga nanya kapan waktunya kiamat? Apakah kamu punya ibadah yang spesial sehingga bisa kamu bawa untuk menghadapi kiamat itu? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya ibadah banyak. Saya tidak punya ibadah spesial. Saya tidak banyak bangun malam, tidak banyak baca Quran. Tapi inni uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta Allah dan saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Ku tidak punya amal banyak ya Rasulullah, tapi ku cinta, cuma modal cinta baik kepadamu. Lalu Nabi berkata, innallaha apa? Almar'u ma'aman ahabbah. Oh kalau begitu kamu, mohon bahasa kita, oh, kamu beruntung. Karena seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama orang yang dicintai. Nah ternyata tadi waktu sholat Jumat di masjid itu, ketika orang-orang nanya, ketika orang nah itu nanya, tidak sopan masa kita, tengah Nabi khutbah diinterupsi. Sahabat-sahabat itu pada gerem semua. Mun bahasa anak dijagur, dipukul. Ternyata setelah mendengar itu, sahabat-sahabat gembira semuanya. Bahwa dengan mencintai Nabi, dijamin masuk ke dalam surga berkumpul dengan Nabi. Satu. Yang nomor dua, diampuni dosanya oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, kata Nabi, ikuti aku. Jadi cinta kepada Nabi sebagai bentuk cinta kepada Allah, dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanamkan cinta kepada Nabi? Bagaimana cara kita menanamkan cinta kepada Nabi? Ya tentu satu, seperti yang kita sampaikan tadi, yang tidak kenal tidak sayang, tidak cinta. Yang pertama kenal dulu lah. Kenal dulu. Apa yang harus dikenal? Ya tentu mulai dari apa namanya ya, biografinya Nabi itu lahirnya hari apa, meninggalnya hari apa, wafatnya seperti apa, istri-istrinya, mengenal Nabi. Kemudian yang kedua, kita kenali kasih sayang Nabi kepada kita. Kayak tadi itulah. Kalau kita tahu bahwa sadar, terbuka hati bahwa Nabi itu memiliki kasih sayang yang begitu tinggi kepada kita, tentu kita ini, ya Allah, sedemikian rupa kasih sayang Nabi sama kita begitu luar biasa. Bagaimana Nabi sampai Nabi mau ninggal pun lagi ingat kita, sampai Nabi bangkit di hari kiamat agi kita yang ditanya pertama kali oleh Nabi. Lalu dengan seperti itu mulai tertanam kenal cinta sama Nabi. Tentu kalau cinta benar untuk kelas-kelas kayak kita sulit. Dan apa namanya, kita mengenal kasih sayang, bagaimana perjuangan Nabi di dalam menyebarkan Islam sampai dilempar-lempar. Ketika suatu hari ketika saya umroh itu, kita kan biasa di travel itu ada layanan apa namanya jalan-jalan wisata gitu. Salah satu yang dikunjungi adalah Gua Sur. Tentu tidak sampai naik, orang tinggi sekali. Gua Sur, gunungnya itu di atas gunung yang begitu besar. Kalau gunung di sana itu nggak kayak gunung di sini. Gunung di sini banyak pepohonan, enak. Di sana
1: gersang ya?
0: Gersang, bebatuan. Bebatuan bukan kecil lagi, besar-besar kayak kerbau itu. Kayak gajah itu bebatunya. Jadi di situ ada titik di mana Gua Sur Rasulullah itu apa namanya bersembunyi ketika dikejar orang mau hijrah ke Madinah itu. Jadi Nabi itu rupanya enggak langsung masuk dari depan. Dia lagi muter lewat belakang untuk mengecoh orang-orang yang ngejar.
1: Ngejar tadi.
0: Jadi saya itu ngebayangkan bagaimana beratnya Rasulullah di dalam perjuangannya menyebarkan Islam, menyelamatkan kita umatnya daripada kekafiran ini sampai sedemikian rupa mengelir lewat belakang baru masuk. Saya itu di situ sejadi-jadinya nangis sampai saya itu diulo apa ya di ini sama guru saya Kiai Wafa Mangkalpinang. Wah, ustaz nih begitu di hotel cengeng ya, nangis terus.
1: Padahal mengenang tadi
0: ya. Iya, mengenang, ya Allah, bagaimana itu perjuangannya luar biasa kan. Jadi apa namanya, kalau kita sudah mengenal sejarah Nabi, perjuangannya, kemudian mengenal kasih sayangnya, pengorbanannya sedemikian rupa, maka pasti itu akan muncul paling tidak sentuhan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering disebut-sebut, kita sering nyebut Nabi gitu. Nah, tanda cinta kepada Nabi itu diantaranya adalah sering menyebut namanya. Kayak kita dulu cinta kayak tunang kita, misalkan tulah disebut terus dari lagi. Nah, itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya bisa dicapai dengan itu semua. Salah satunya banyak itu dengan mengenal sejarah Nabi, mulai dari pengorbanannya, kasih sayangnya kepada kita sedemikian rupa yang itu sangat besar, nggak bisa digambarkan dengan lisan saking luasnya kasih sayang Nabi kepada kita. Sama kayak kita ke orang tua, kalau kita tahu, merenung, sadar begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita. Dia sampai berpanas-panas dari pagi ketemu pagi lagi, ayah kita nyari nafkah untuk kita, kulitnya sampai bukan coklat lagi, sampai dongker berjemur untuk kita. Pasti ada ibu kita yang sedemikian rupa. Kalau kita enggak merenung seperti itu, udah bisa dah. Jadi sering-sering mendengar kisah Rasulullah mengenang kasih sayangnya.
1: Okay. Jadi ya. Jadi tak kenal maka tak sayang.
0: Nah, ya kembali ke situ.
1: Ya, bisa dikatakan juga Rasulullah ini kalau versinya kita manusia zaman sekarang, misalnya mungkin bisa dikatakan bucin sama umatnya gitu ya.
0: Iya. Bukan hanya bucin lagi, lewat dari itu.
1: Kalau kita bucinnya sama lawan jenis di sini ya, iya. Amit-amit ya. Tapi Rasulullah tuh bucinnya kepada umatnya, masya
0: Sebucin-bucinnya ya. Kita nih, tidak mungkin saat mau ninggal nyebutnya.
1: Iya, tetap ya. Dalam keadaan susah sekalipun, pasti kita kadang memikirkan diri kita sendiri gitu, Ustaz. Iya. Dalam keadaan terdesak, tetaplah mikir kita diwe. Tapi Rasulullah dek macam ya, Predi. Nyalah Rasulullah, nyalah diangkat Rasulullah tadi ya. Karena memang langka manusia-manusia yang seperti itu gitu pada awalnya. Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan, Ustaz, mungkin yang disampaikan penutup kebersamaan kita di Kupia edisi hari ini.
0: Ya, alhamdulillah. Perlu kita sampaikan juga, ternyata dialog ini banyak jemaah saya di Sungai Liat ini pendengar pasif.
1: Iya.
0: Iya, karena semalam juga kita waktu majelis ngobrol. Ku Ustaz, dengar terus Ustaz. Cuma aku
1: mendengarkan.
0: Dengar, ya? Dapat cak nambah WA, nak bertanya. Apalagi ibu-ibu, masya Allah banyak yang ini. Karena tempo hari, ketika di sini ada trouble kan, sama Yuyaren itu udah bisa di sini nih, di Perempat. Ternyata besoknya
1: banyak yang bertanya.
0: Banyak yang bertanya. Mana ya Ustaz? Nah, ada gangguan. Memang di sini tengah ada gangguan kan di ini. Okay. Yang lain hidup gitu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah besar jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua harus bersama-sama membalas jasa Rasulullah, mengenang Rasulullah yang kasih sayangnya begitu luar biasa. Kita sekarang bulan Maulid, tanggal 2 bulan Maulid, tentu di bulan Maulid ini di mana-mana kita ngetradisi Maulid di masjid, ada yang lebaran di kampung-kampung. Apa esensinya? Kita mengadakan itu semua tidak ada lain untuk memperbaharui kecintaan kita sama Nabi, mengenal Nabi, ada Rasulullah yang tersampaikan di situ, kita kenal. Sehingga dengan demikian hati kita disambungkan dengan Nabi dan harapannya nanti di hari kiamat mendapat syafaatnya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Makasih Yuega sudah luar biasa menemani kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti ya untuk kebersamaan kita bersama Ustaz Haruman DH yang mana tadi mengangkat seputar mengenal kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di momen Maulid Nabi kali ini gitu ya. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, bahkan di detik-detik terakhir menghadap Allah pun masih mengingat Rasulullah, dan kita berharap ya begitupun kita kepada Rasulullah di hingga akhir hayat kita. Ya, dek kenal, dek sayang. Untuk sekarang yang mungkin masih bertanya-tanya gitu ataupun masih meragukan, amit-amit ya, atau bahkan ingin merasakan cinta gitu ya, mencari tahu juga bagaimana untuk bisa mencintai Rasulullah, itu tadi mengenal sejarah perjuangan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita untuk Kupiah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Halo, Nod, lajam 6.

0: Kat Belitung ni.
1: Selamat pagi Supradi, sahabat budaya Satuan Pembinaan Masyarakat ataupun San Binmas Polres Bangka melakukan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan Sengaliat pada Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pembagian tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimute mengatakan, pembagian bendera merah putih ini merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk sama-sama menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dikatakan pula semangat kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran bendera, tapi juga dengan menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Agung Sengaliat dan Masjid Baitul Ummah Sengaliat dengan menyasar masyarakat yang ada di sekitar lokasi, khususnya pengendara sepeda motor ataupun mobil. Pembagian bendera ini pun mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Warga terlihat antusias menerima bendera merah putih sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian kabar Bangka Belitung bersama Ega jam 6.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak
0: Mai. Rom, kok ngeri Mai?
2: Anak.
0: Oh, ngeri. Kok ngeri Mai? Mai.

0: Rom, nasib kita macam nih Rom.
1: Ya Allah.
0: Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
1: Mati lama.
0: Pokoknya Rom, sekuah. Apa entah. Lo Rom, Rom ini

0: Mai, cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna,
0: apa? Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang lo mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dia cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap pek kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet mai.
1: Aduh. Letek Rom, Rom. Oh. Kemarin di usai asu.
2: Aduh,
1: di peluntang ru es dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
1: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa kena mai? Kani mai, kapikirku di banuto mai apa cak kempes. Mimang mang kada mai. We mulut au. Oh.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu oh.
1: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Ada ki adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, mai, yuk.
1: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku ne, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Hah? Saya Rom undang-undang ya, Rom. Tahu undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh. Adalah, aku tahu lah, Mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang ini PKN, kata.
1: Oh,
0: si kok deng P, Mai. Dia banyak, enggak?
1: Oh, lah pun, eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai, oh, ngeri ku mai.
1: Besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak dah ningok tadi tu.
1: Tak banyak macam segi orang gile ni Rom. Ada yang
0: Lah ngapain poli ke ketawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor Mas saya gereng gile banyak yang sensor Rom.
0: Imbang
1: ya lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

104.4 sekalian, suara budaya Bangka, Belitung, Sopredi. Kembali selamat pagi untuk kesempatan saat ini ya, di kabar sahabat kita untuk ngopi pagi, ngomong ape bayi pagi-pagi ke Pro 4 FM. Ya, untuk pagi hari ini beragam informasi kami hadirkan, tentunya bersama Ega Sopradio sampai di jam 8 kelak. Dan tentunya untuk saat ini untuk informasi yang kami hadirkan untuk Sopradio di seputar perakiraan cuaca BMKG untuk hari ini. Ya, ada 8 wilayah yang diguyur hujan lebat ke angin kencang. Ya, jadi sejumlah daerah itu masih mengalami hujan walaupun telah memasuki musim kemarau, dan BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang sampai lebat serta angin kencang pada hari ini ya, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan perkiraan tersebut disampaikan di tengah kondisi iklim Indonesia yang secara umum semakin mengarah pada musim kemarau seprede. Ya, dan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang itu yang mana yang baik kira-kira? Ya, yaitu untuk wilayah yang mengalami hujan sedang sampai lebat yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan juga Papua Tengah. Ya, kemudian wilayah yang mengalami hujan lebat sampai sangat lebat yaitu di Sumatera Barat, dan wilayah yang mengalami angin kencang yaitu di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara. Ya, dan memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, BMKG mengimbau masyarakat perlu mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering sepredik. Ya, BMKG juga menuliskan masyarakat pajak menggunakan pelindung ataupun tabir surya guna mengurangi paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari biar terhindar dari dehidrasi dan juga kelelahan. Kemudian seiring menguatnya kondisi kering, masyarakat kayak pemerintah daerah pun diimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan BMKG juga meminta masyarakat dek bakar sampah ataupun membuka lahan secara sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar macam lahan gambut, semak belukar kayak hutan, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi titik api ataupun hotspot. Ya, jadi masyarakat juga perlu mewaspadai potensi pohon ataupun dahan tumbang, baliho rubuh, genangan kayak sambaran petir sehingga menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklama ataupun bangunan rapuh pada saat cuaca buruk seperti ini.

Indonesia sedang memasuki masa kemarau ya, kemarau yang cukup ekstrim juga, walaupun ada tadi wilayah yang hujan sampai lebat yaitu di Sumatera Barat ya, Sepredi. Kalau di Bangkanya Lumade menghujan ya, terutama untuk di Sungai Liat di Lumade Predi beberapa minggu ini. Tapi di luar sana ataupun di Jepang, hujan terparah bahkan ya pecahkan rekor di Jepang, ada 6 orang tewas dan puluhan ribu rumah mati listrik sepredi. Jadi sedikitnya ada 6 orang tewas dan 5 lainnya terluka setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Chiba, Jepang dan mencatatkan rekor curah hujan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Tokyo tersebut. Jadi pihak berwenang menggambarkan hujan itu sebagai peristiwa dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya karena memicu banjir, tanah longsor, pemadaman listrik sampai gangguan transportasi. Dan lebih dari 20 ribu rumah tangga sempat mengalami pemadaman listrik, sementara sekitar 7.000 pelancong terpaksa bermalam di Bandara Narita akibat terganggu perjalanan. Pemerintah setempat juga mengeluarkan peringatan darurat level 5 atau tingkat kewaspadaan tertinggi pada Kamis tanggal 13 Agustus lalu. Dan status itu juga diturunkan menjadi level 4 ya pada Jumat pagi. Tapi peringatan mengenai potensi tanah longsor dan banjir masih diberlakukan. Hujan ekstrim melanda setelah serangkaian badai menerjang Jepang ya dan sejumlah negara tetangga pada pekan ini di tengah perkiraan musim topan yang sangat aktif. Jadi Badan Meteorologi Jepang menyebut kalau hujan deras itu dipicu aliran udara hangat dan lembab yang bergerak menuju wilayah timur Jepang. Aliran udara tersebut kemudian bertemu ke udara dingin di lapisan atas atmosfer sehingga menciptakan kondisi atmosfer yang sangat destabil. Hujan deras diperkirakan masih berlangsung sampai Jumat malam juga. Dan Gubernur Chiba Toshihito Kumagai mengatakan kondisi ini tergolong sangat tidak biasa kalau dibandingkan kayak catatan cuaca Jepang sebelumnya.

Baik, kembali 103,9 perempuan sekalian, Sare Budaya Bangka Belitung Sepredi. Kali ini untuk informasinya adalah sekolah yang ada di daerah berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Tapan Karhutla atau Pacak memilih libur terlebih dahulu. Ya, imbauan ini pun disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Tapan Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengatakan kebijakan meliburkan sekolah akibat dampak kebakaran hutan dan lahan itu bersifat situasional dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Ini juga menyebut di sana sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ataupun Menko PMK Pratikno terkait dengan langkah penanganan dampak karhutla termasuk penyesuaian kegiatan sekolah kalau kondisi di lapangan dinilai membahayakan gitu Sepradi. Dan menurutnya juga keputusan terkait kegiatan sekolah itu perlu melihat kondisi di masing-masing daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak yang memahami kondisi lapangan untuk ngambil langkah taktis ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi lah ada sekolah yang memilih pembelajaran daring sampai daerah yang siap mengeluarkan kebijakan untuk siswa sekolah selama karhutla. Dan berdasarkan data BMKG yang mencatat banyak provinsi yang punya hotspot ataupun titik panas. Dengan adanya titik panas itu menandakan potensi karhutla yang Pacak terjadi kapan baik Predi. Jadi dari data BMKG Kalimantan Barat itu menduduki posisi pertama dengan 4.041 titik hotspot. Kemudian Kalimantan Tengah dengan 1.044 titik, Sumatera Selatan dengan 371 titik hotspot. Dan Kalimantan Selatan sebanyak 307 titik hotspot Sepredi. Ya, alih-alih meliburkan siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada kepala sekolah PAUD ya, SD ke SMP negeri maupun swasta di Kota Pontianak untuk melaksanakan belajar secara daring dan seluruh peserta didik PAUD SD dan SMP belajar dilarang pergi ke sekolah akibat kondisi udara yang bergaya gitu ya sehingga aktivitas belajar cukup mengkhawatirkan gitu ya sehingga aktivitas belajar pun dilakukan secara daring. Keputusan ini dilakukan pada 10 Agustus 2026 dan dilansir dari Tribun Pontianak juga pada tanggal 10 Agustus lalu. Kebijakan ini berlaku bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pontianak. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak juga menegaskan kalau kebijakan pembelajaran daring itu akan ditinjau kembali sahabat budaya. Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pontianak serta informasi terbaru yang diterima dari hasil pemantauan. Ya, sehingga pelaksanaan pembelajaran pada hari berikutnya pun akan menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Ya, sementara di pemerintah provinsi Jambi Tengah itu mengkaji untuk mengeluarkan surat edaran libur sekolah dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang melanda sejumlah daerah di wilayah tersebut ataupun di Jambi tadi seperti itu. Kalau kondisi ini masih bertahan, pemerintah pun akan ngambil langkah membuat surat edaran penggunaan masker termasuk rencana meliburkan siswa kalau dinilai perlu gitu ya khususnya bagi siswa pendidikan anak usia dini. Ya, dan tadi informasi yang kami hadirkan untuk informasi lainnya di Ngopi Pagi akan kami hadirkan tapi sebelumnya sesaat lagi di jam 7 kami akan hadirkan kabar Bangka Belitung.

0: Oh, Nod. Kemana ini akhirnya, Nod? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.

0: Kabar Bangka Belitung na. Nih, nyah.
1: Selamat pagi, Seperadi Sahabat Budaya Kabupaten Belitung. Ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah pembangunan sekolah nasional terintegrasi tanpa SNT. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP hingga SMA dalam satu kawasan yang berlokasi di sekitar Balai Latihan Kerja, Tapun BLK. Menurut Joni,